0: Sungai Coffee Trail kembali di Kota Kinabalu. Jumpa kamu di Sabah International Expo SICC 4 hingga 6 September jam 10 pagi hingga 8 malam. Mari ngopi sambil kenali produk, budaya dan tempat menarik Brunei serta jerawara tahun melawat Brunei 2027. Jom pergi ramai-ramai.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
2: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

Ya, R&R hashtag relax dan rehat. Masih lagi bertemankan Kakak Chi. Kakak Chi, mau kasih hi untuk semua kawan-kawan kita yang sudah WhatsApp di 019-490-4848. Norzita di Beaufort. Norzita kasih kongsi cuaca di Beaufort ketika ini. Masih lagi berjerebu tapi kurang sudah daripada sehari sebelumnya. Dibilang syukur Alhamdulillah. Kan, Norzita? Tapi macam kami di Kota Kinabalu ni masih lagi berjerebu. Jadi apapun, kalau perlu keluar, pakai pelitup muka dan pastikan anda minum air secukupnya ya. Baik, jangan lupa okey, seperti yang Kakak Cik war-warkan sebentar tadi, Kakak Cik akan bersiar langsung bersama rakan-rakan penyampai Mutiara FM dan juga Perak FM di Selamat Pagi Malaysia TV 1 okey, bersama pengacara Irfan dan juga Syafika. Dengarkan nanti perkongsian kami okey. Jom tak layan lagu ini.

No Saleh Sang Pening Pedikam di Sabah FM. Bagus ba. Okey, pagi ni hari Ahad, esok Isnin, ramai yang akan bekerja semula. Kakak Cik mau kasih kongsi etika penggunaan lift. Jadi ada beberapa etika di sini yang mana kita perlu berdiri di sebelah kanan. Ini untuk memberi ruang kepada pengguna lain masuk. Gerak ke dalam, ini untuk maksimalkan ruang penggunaan lift. Dan selepas itu kita kena keluar dengan cepat bagi menjimatkan masa pengguna lain. Yalah, kan lift tu kadang-kadang dia mau tutup cepat, tapi itulah, kita kena keluar dengan cepat untuk menjimatkan masa pengguna lain. Kita kena juga tunggu giliran jika lift penuh. Tidak perlu berebut dan mengamalkan sikap sabar. Kita lepas tu kena tekan butang secara berhemah, dan ini untuk menunjukkan kita ni seorang yang bertanggungjawab terhadap harta benda awam. Takkanlah kita masuk, kita mau pergi tingkat apa, kita pergi tekan semua butang, kan? Tidak. Okey, dan yang terakhir, kita kena hormati pengguna lain. Ini untuk menunjukkan kita saling menghormati untuk kesejahteraan bersama. Jadi, sama-sama kita membudayakan etika penggunaan lift demi kesejahteraan semua. Kita cuba esok, okey?

0: Sabah FM, Mutiara FM DJ Chombi dan juga Perak FM DJ Mira. Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar?
1: Pagi. Waalaikumsalam.
0: Tadi kita sembang pasal kortisol.
2: Betul.
0: Ha, sembang pasal kortisol. Orang kata kortisol tu punca badan tu tak turun-turun kan berat badan tu. Nak tanya jugalah ni. Pagi-pagi ni kita sarapan dulu.
2: Okey, sarapan dulu. Okey, kita nak pergi ke Sabah dulu. Kak Kaci, boleh share kepada kita semualah kalau di Sabah itu breakfastnya apa yang best?
1: Okey, kalau di Sabah macam juga di Semenanjung, ada nasi lemak dia, ada roti canai dia. Begitulah. Ada nasi goreng, macam-macamlah. Tapi kalau mau taste orang putih ni ada juga, ha? Ya, rojek dan juga soto pun ada.
0: Oi, nah itulah tu.
1: Ai, Syafika tahu be itu.
0: Kita difahamkan di Sabah ada yang menarik.
1: Betul.
0: Berkaitan Sabah International Expo 2026. Okey, mm-hmm. Boleh kongsikan ini berkaitan dengan apa ni, Kak Kaci?
1: Okey, itulah kalau sebut pasal Sabah ni mesti orang ingat pasal Gunung Kinabalu, pulau-pulau cantik dan juga budaya yang unik kan. Tapi itulah, Sabah ni bukan sekadar pelancongan tapi dia juga ada kekuatan besar dalam perniagaan, perdagangan dan juga pelaburan. Jadi ini bukti dia yang sedang berlangsung ketika ini di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu, iaitu Sabah International Expo SIE 2026. Jadi expo ini sudah berlangsung selama 3 hari dan hari ini hari terakhir ya, 4 hingga 6 September, dan orang ramai masih berpeluang datang ke expo ini sebab ia berlangsung 10 pagi hingga 8 malam. Jadi Expo Duit Tahunan ini menghimpunkan 15 buah negara dengan lebih 300 derawai pameran, dengan 35% adalah pempamer antarabangsa termasuk dari rantau Bimiaga, dan kira-kira 10,000 pelawat perdagangan, delegasi dan juga pengunjung dijangka hadir selama 3 hari expo ini diarahkan, dan sasaran potensi jualan sehingga RM10 juta ya. Dan menurut Timbalan Ketua Menteri Datuk Iwan Benedict, beliau mengatakan semasa Prasmian Expo, SIE menjadi medan penting untuk usahawan tempatan mempromosikan produk dan juga perkhidmatan ke pasaran global, dan fokus utama kali ini ialah untuk memperkukuhkan perdagangan dan juga dalam kawasan Bimiaga itu Brunei, Indonesia, Malaysia dan juga di Filipina. Dan apa yang menarik, keyakinan dan sambutan pelabur luar terhadap Sabah memang jelas ya. Saya kongsikan wakil delegasi Filipina, Mustafa Ala JR, dia mengatakan expo ini membuka peluang untuk produk dari Mindanao menembusi pasaran di Sabah, dan ini menggugurkan lagi hubungan perniagaan dua negara. Dan satu lagi saya kongsikan, dalam sektor industri, pemain industri Datu Muhazli Muhammad, dia berhasil membuat teknologi dan juga kepakaran minyak pelincir ke Sabah yang dijangka mampu mewujudkan lebih 100 peluang pekerjaan baharu untuk anak tempatan. Jadi itulah, kalau dulu kita punya perniagaan tu di kampung kan, tiba-tiba dengan peluang sebegini, SIE 2026 ni, kita dapat bertemu dengan bakal rakan niaga dan juga pelabur. Manalah tahu kan, dalam daripada satu perbualan, okay, dia terbuka satu pasaran baharu dan memperkukuh lagi kedudukan Sabah sebagai hub perdagangan serantau. Jadi itulah, bila dulu produk kita di kampung, tiba-tiba produk kita tu muncul pula di Kuala Lumpur, di Singapura, di Brunei, Indonesia, di Poland, di Zambia. Betul. Siapa tahu? Ya.
2: Di peta dunia itu. Mm-hmm. Berkaitan dengan Sabah International Expo. Baik, dari Sabah kita akan ke Pulau Mutiara, Pulau Pinang bersama DJ Chombi untuk berkongsi dua program yang menarik di sana. Silakan Chombi. Baik, terima kasih di ucap kepada Irfan dan Syafika. Yang menarik yang akan berlaku di Pulau Pinang, insyaAllah kita ada program tempatan banjir Pulau Pinang. Di mana penduduk di sekitar kampung Pokok Asam, Celutung, Pulau Pinang boleh menarik nafas lega apabila projek tempatan banjir parit monsun bakal siap Oktober ini. Meskipun kurang daripada 20 buah rumah terjejas akibat kerap dilanda banjir kilat ketika hujan lebat, dan projek tempatan berkenaan tetap diperlukan bagi meningkatkan tahap perlindungan dan mengurangkan gangguan kepada penduduk setempat. Dan projek tempatan banjir berkenaan telah dimulakan pada 26 Julai 2024 melibatkan peruntukan sebanyak RM4.25
3: kita. Dan itu yang pertama. Yang menarik ini akan berlangsung lagi di Pulau Pinang. Kita ada FCM, iaitu Program Festival Citra Mutiara 2026, yang akan diadakan selama 3 hari berturut-turut, iaitu pada 11 hingga 13 September 2026 bermula di Jumaat hingga hari Ahad, menanti para pengunjung dengan pelbagai pengisian dan aktiviti kebudayaan serta kesenian. Di mana festival ini akan diadakan di Lebu Aceh, Lebu Eminian, Georgetown, dan diadakan khusus untuk penduduk sekitar, pelancong dalam dan luar negara. Di mana tuan yang terutama yang di Pertuan Negeri Pulau Pinang dijangka hadir merasmikan majlis tersebut, dan tumpuan utama pastinya kepada acara perarakan budaya genang tradisi mega yang akan dianjurkan buat julung kali dalam mana-mana festival budaya di Pulau Pinang sendiri pada 13 September 2026 hari Ahad nanti jam 2 petang, di mana perarakan tersebut melibatkan penyertaan kira-kira 15 buah kumpulan budaya dan kesenian yang akan berarak mengiringi Lebu Eminian selama 15 minit sejauh 800 meter dan akan berakhir di lokasi utama acara itu di Padang Kuala Belia. Dan selain pada itu, ada juga persembahan Malam Kebudayaan Citra Mutiara, pertandingan bola kategori cilik dan terbuka kepada pertandingan sukarakyat sepak Rangka Ratus pada 12 September 2026 itu pada hari Sabtu lah, insyaAllah. Dan kepada penduduk Pulau Pinang khususnya, dan semua dijemput hadir untuk merayakan program tersebut. Dan jangan lupa Ifan juga, Syafiqah, anda juga dijemput hadir.
0: Okey,
4: insyaAllah hati boleh sampai.
0: Kita tak tanya Comi lagi. Ya. Comi, kalau hang stres, hang buat apa? Kalau stres.
3: Okay, stres. Kalau stres, kalau Comi, Comi nyanyi.
0: Oh, nyanyi. Okey. 3, 4.
3: Jangan dengar suara Comi nyanyi sebab apa. Bila kita stres, kita nyanyi. Seorang kita lagi buatkan kita stres.
0: Okey, ni hujung-hujung minggu ni kita nak mungkin nak pergi ke Perak, tempat-tempat yang menarik di sana. Kita nak tanya Mira lah, apa yang menariknya dekat Perak ni, Mira?
5: Ya, hai. Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Salam.
5: Okey, baiklah. Hari ini Mira nak kongsikan kepada kamu semua tempat yang menarik dekat Perak. Kalau cakap pasal Perak, memang banyak tempat menarik lah. Orang kata nak pergi jauh-jauh, jalan-jalan tak payah. Dekat Perak sendiri memang banyak tempat yang kamu boleh berkunjung. Mira kan? Kita pula orang Perak. Okey, jadi tempat pertama yang Mira nak bawa kamu. Macam tadi Syafiqah kata, kalau Comi stres-stres buat apa? Mira nak bawa kamu pergi healing lah. Macam Jazzy cakap healing kan? Jadi tempat pertama yang Mira nak bawa kamu adalah Tasik Cermin Ipoh. Kenapa? Sebab dekat sana banyak pemandangan-pemandangan yang indah yang kamu boleh nikmati bersama dengan seisi keluarga. Jadi sambil-sambil kamu berjalan sama keluarga, bolehlah tengok-tengok pemandangan hijau tu kan. Seterusnya, tempat yang kedua Mira nak bawa, ada yang kata kalau jalan-jalan tu nak menimba ilmu lah pula kan, nak ke tempat-tempat bersejarah. Jadi tempat yang kedua Mira nak bawa kamu adalah ke Kelis Castle yang bertempat di Batu Gajah Perak. Jadi kenapa dekat sana? Bangunan yang masih utuh dan kukuh sehingga kini. Kalau kamu tengok, penuh hari-hari pelancong. Kalau pelancong datang pula, mesti terpergun lah dengan seni bina bangunan Kelis Castle tersendiri. Kalau kita tengok dekat sana, kamu boleh baca sendiri kisah-kisah sejarah pembinaan bangunan Kelis Castle tu. Dan kepada peminat-peminat yang suka bergambar tu kan, JC kan? Jangan risau, dekat sana banyak sudut ataupun pot-pot yang kamu boleh abadikan momen bersama dengan yang tersayang. Seterusnya, kalau nak jalan-jalan santai lah kan, bersama dengan anak-anak, bawa anak-anak lah, mesti nak tempat yang sejuk-sejuk sikit kan. Okey, kamu boleh ke museum-museum yang ada di seluruh Perak. Contohnya, kita ada museum di Taipei. Kalau nak ke jalan-jalan santai pula, bolehlah ke tempat-tempat ataupun lokasi-lokasi warisan yang ada di seluruh Perak. Banyak tak Syafiqah? Kalau Syafiqah sendiri ataupun Ifan sendiri, pernah pergi mana dekat Perak ni?
0: Kelly Castle.
5: Kelly Castle?
0: Lepas tu ambil gambar kat sana.
5: Oh, banyak gambar.
3: Cantik. Okay. Macam saya pernah pergi Tasik Cermin. Pun cantik.
0: Pun cantik. Sama-sama. Dia semua museum. Museum Taipei pun pernah pergi kat.
3: Betul.
0: Hari radio hari tu.
3: Itulah dia perkongsian kepada kita dari radio. Terima kasih. Itu dari Museum Perak Tanjung. Taiping rasmi. Museum Perak. Jadi kepada anda, sebab KL dengan Perak tak jauh sebenarnya.
0: Tak jauh.
3: Dekat je. Lebih kurang 1.5 jam ataupun 2 jam boleh sampai ke Perak. Jadi masih lagi ada masa untuk siap-siap sekarang ni. Lepas SPM baru pergi. Dia kena habiskan
0: dulu SPM. Habis dulu SPM. Okey. Yang paling penting kepada Mira, Shombi dan juga Karachi, terima kasih kerana sudah bersama dengan kami pagi-pagi ni. Jaga diri, jaga keselamatan. Lagi-lagi yang tak sama.
1: Sama-sama.
0: Keluar pakai pelitup sepuluh muka.
3: Yang paling penting jaga level kortisol, okey. Jangan tinggi.
0: Shombi. ni. Jangan nyanyi sangat.
2: Terima kasih banyak dari segmen seleksi pagi. Okey, seterusnya kita akan tengok satu segmen dua manager ini berkaitan dengan pameran yokai. Yokai ni sebenarnya adalah kategori yang luas menggambarkan raksasa, hantu ataupun benda-benda mistik dalam cerita rakyat ataupun mitos orang Jepun.
0: Oh.

0: Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
2: Wih, bukan nampak je tu.
3: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal tidak kisah di mana.
2: Dengar cakap Ben Zulu tu.
3: Nah.
2: Ha, Esiau?
4: Okey, dengar tu Ben Zulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
3: Tidak apa. Next time kamu ingat, sejak bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Ben Zulu.
4: Saya Esiau.
5: Dan saya Tujuh Kekli.
6: Kamu yang solid, ya. Kami yang solid, ya.
2: Jangan lupa pakai tali pinggang kledar.
4: Berhati-hati di jalan raya.
3: Dan jangan lupa pasang signal.

RNR hashtag relax dan rehat. Baik, Kak Haji kasih kongsi status kualiti udara negeri Sabah setakat jam 8 pagi ini 6 September untuk Tawau dan Sedakan. Bacaan IPU masing-masing 83 dan 77 masih dalam kategori sederhana, manakala Kota Kinabalu mencatat 161, Kimani 168 dan Politeknik Kota Kinabalu 165, semuanya dalam kategori tidak sihat. Keningau pula 99, masih sederhana. Jadi kalau anda berada di kawasan bacaan tidak sihat, kurangkan aktiviti luar dan jaga kesihatan anda, okey? Apapun, selepas utama sembang pagi ini, anda akan bersama dengan Edith dalam 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Kakak Cik akan bersama anda 11 pagi nanti. Takut.

0: saya Jacqueline Chia, saya dengar Sabah FM, bagus semua.
1: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM, bagus banget.

0: Sebentar lagi, Utama 9 pagi.
1: Baguslah.

Silap kibar jalur gemilang, denda RM20,000. Aset warisan pacu ekonomi pelancongan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

0: cara penggunaan serta pemasangan jalur gemilang bagi mengelakkan kesilapan ketika mengibarkannya. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agunagang berkata, jalur gemilang merupakan lambang kedaulatan, maruah dan perpaduan negara yang perlu dihormati seluruh rakyat. Kementeriannya akan mempertingkatkan pendedahan serta kesedaran masyarakat mengenai tata cara penggunaan dan pemasangan jalur gemilang yang betul bagi membina kefahaman dan menyemarakkan semangat patriotik dalam kalangan golongan muda. Tambah beliau, jalur gemilang tertakluk bawah Akta Lambang dan Nama Mencegah Penggunaan Tidak Wajar 1963 dan jika sabit kesalahan boleh didenda sehingga RM20,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Dalam perkembangan lain, Dato' Aaron Agoh menekankan perkembangan teknologi perlu dimanfaatkan bagi memastikan seni dan budaya Malaysia terus relevan dalam kehidupan generasi muda. Beliau perlu diberi ruang untuk mengenali, mencipta dan mengembangkan seni dan budaya mengikut pendekatan yang dekat dengan dunia golongan tersebut. Jelasnya, usaha itu penting bagi memelihara dan mengartabatkan seni budaya sekaligus memperkukuh perpaduan negara. Program Kasih Madani yang menyediakan latihan dan pentarafan kepada pengasuh di rumah dicadang diperluas menerusi Belanjawan 2027. Ahli Parlimen Nibong Tebal, Datuk Seri Fadilina Siddiq memaklumkan langkah itu bagi membolehkan lebih ramai pengasuh menerima latihan serta meningkatkan kualiti perkhidmatan penjagaan kanak-kanak.
1: Yang mempunyai latihan, yang mempunyai yang tersebut sebagai penguasaan ilmu pengasuhan ini sangat penting dalam masyarakat. Bukan sahaja ia memberikan kita ruang kepada ibu-ibu yang bekerja untuk memberi fokus pada pekerjaan mereka, kerana isu-isu keselamatan anak ini telah pun diambil alih oleh pengasuh yang terlatih. Dan juga kita melihat bahawa tidak cukup setakat 1,000 orang yang kita ada setakat ini, dan program ini mesti ditambah dan diperbaiki dan diberikan pengkhususan dalam komiti ini dari semasa ke semasa.
0: Beliau yang juga Menteri Pendidikan menegaskan perlindungan kanak-kanak tidak seharusnya terhenti di peringkat pengasuhan, sebaliknya perlu diteruskan apabila mereka memasuki alam persekolahan menerusi pelaksanaan dasar perlindungan kanak-kanak secara menyeluruh. Beralih kepada ekonomi pelancongan, aset termasuk bangunan dan kawasan lama yang mempunyai nilai sejarah, warisan serta identiti tersendiri wajar diberi nafas baharu bagi meningkatkan nilai ekonomi yang dapat memperkukuh daya tarikan pelancongan. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Sri Johari Abdul Ghani berkata, pendekatan itu bagaimanapun perlu diseimbangkan dengan usaha mengekalkan keunikan asal aset dan kawasan tersebut.
2: Kalau kita tengok, kita punya nilai economy size kita sekarang ni sudah melebihi 2 trilion. Jadi daripada 2 trilion tu, 15% disumbang oleh industri tourism. Jadi that lebih kurang dalam 300 bilion. Jadi apa yang banyak turis-turis kalau datang ke sesuatu tempat yang macam ikonik macam ni, dia kita mesti sediakan kepada mereka dia punya experience. Sama ada dari segi tempat, makan dan juga scenery yang ada, boleh memberi satu jalan cerita sejarah dalam kawasan yang mereka lalui.
0: Tambah beliau, langkah tersebut turut berpotensi memberi manfaat kepada usahawan dan komuniti setempat menerusi penyediaan peluang pekerjaan. Ini pula mengenai platform Meta. Kementerian Komunikasi menyarankan platform tersebut melaksanakan sekatan tambahan ke atas pengguna bawah 18 tahun di seluruh dunia dan tidak hanya tertumpu kepada pengguna di Amerika Syarikat sahaja. Timbalan Menteri Komunikasi, Teo Ni Ching berkata, sekatan tambahan itu sesuai dilaksanakan di Malaysia dalam usaha melaksanakan sekatan akses media sosial ke atas kanak-kanak bawah 16 tahun.
3: Meta sepertilah mereka akan hentikan infinitive scroll, kerana itu juga salah satu ciri yang banyak buat addition buat budak-budak kita edited. So infinitive scroll, auto feed, semua akan dihentikan. Dan Meta juga janji untuk pengguna bawah umur, mereka juga akan hide bilangan likes.
0: Teo Ni Ching. Golongan muda berusia 18 hingga 35 tahun diberikan tumpuan khusus dalam menangani empat cabaran utama, membitkan penyebaran fitnah di media sosial, jenayah rentas sempadan dan teknologi, gejala sosial serta penyalahgunaan dadah. Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JECOM, Muhammad Hishamuddin Ghazali memaklumkan, usaha itu bagi memastikan generasi tersebut terus berada pada landasan yang betul.
4: Fitnah dengan kritik itu satu benda yang berbeza. Kritik itu bagi saya tak ada masalah. Tapi yang fitnah itu menggunakan maklumat-maklumat yang salah, memfitnah kerajaan, bagi saya mana-mana kerajaan, malah mana-mana individu juga tidak patut. Kerana ia dilarang oleh agama dan undang-undang kita lah. Jadi tindakan bagi pihak saya selaku JECOM, kita bekerjasama dengan MCMC, dengan PDRM dan pihak berkuat kuasa untuk kita ambil tindakan pantas lah untuk pastikan benda-benda itu tidak berlaku di media sosial.
0: Muhammad Hishamuddin Ghazali.
5: Berbeza bangsa dan budaya, kita tetap

0: Brunei Coffee Trail kembali di Kota Kinabalu. Jumpa kamu di Sabah International Expo SICC 4 hingga 6 September jam 10 pagi hingga 8 malam. Mari ngopi sambil kenali produk, budaya dan tempat menarik Brunei serta jerawara Tahun Melawat Brunei 2027. Jom pergi ramai-ramai.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
2: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
3: Ah, nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
2: Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
3: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
2: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
3: Babas, rencah hidupku. Pasti.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Selamat pagi, salam hujung minggu, kembali bersama menerusi 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Dan minggu ini anda bersama dengan saya DJ Edith, 2 jam bersama menerusi lagu-lagu yang akan membawa menggamit kenangan, mengimbau nostalgia era 80-an sehinggalah era terkini. Dan sebagai pembuka tirai, pastinya kita akan bersama dengan 3 buah lagu. Dan lagu pertama kita akan dengarkan lagu yang bertajuk Hati Hak Milik Kekal. Okay, lagu ini dinyanyikan daripada Linda dan juga Diana Rafar, yang mana lagu ini dipopularkan pada tahun 2004, yang mana komposer dan penulis lirik lagu oleh Edri Abdul Halim. Lagu seterusnya, lagu yang bertajuk Pedas. Lagu ini dinyanyikan oleh Wani Hasrita dan juga Sofia, yang mana lagu ini dipopularkan pada tahun 2021, yang mana komposernya oleh Syazi dan penulis lirik lagu oleh Ultimate dan Sofia Liana sendiri. Lagu yang ketiga untuk pusingan yang pertama, lagu yang bertajuk Tenda Biru. Lagu ini dinyanyikan oleh Desi Ratnasari, yang mana dipopularkan pada tahun 1996, dan komposer penulis lirik lagu bagi karya ini oleh Wahyu WHL. Jadi itu antara lagu yang kita akan dengarkan, 3 buah lagu di pusingan yang pertama menerusi 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

0: 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.
1: 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini, kita kembali menerusi pusingan yang kedua dan pastinya tiga lagi lagu kita akan berhibur dengan lagu yang pertama. Lagu yang bertajuk Anak Kampung, lagu ini dinyanyikan oleh Jamal Mirdad yang mana lagu ini dipopularkan pada tahun 1980 dan komposer penulis lirik lagu bagi karya ini oleh Yang Ki RM. Lagu seterusnya, lagu yang bertajuk Parah Parah. Lagu ini dinyanyikan daripada pada Aida Jebat yang mana lagu ini dipublikkan pada tahun 2020, penulis lirik lagu dan komposernya oleh Aida Jebat sendiri yang juga berkolaborasi bersama dengan Ezra Kong dan juga Mimi Fly. Lagu yang ketiga, lagu yang bertajuk Seandainya, dinyanyikan oleh Azarina yang mana lagu ini dipublikkan pada tahun 2003 dan penulis lirik lagu dan komposer oleh Julfikar Ahmad Shah. Jadi tiga lagi lagu menerusi 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

0: Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edit dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.
1: Kita kembali di pusingan yang ketiga. Ini masih lagi bersama dengan anda dan semoga anda terhibur dengan lagu-lagu minggu ini. Baik, kita teruskan lagi dengan tiga lagi buah lagu yang mana kita akan dengarkan lagu yang bertajuk Die Die. Ha, lagu ini dinyanyikan ataupun dipopularkan oleh Shakira featuring Burna Boy yang mana lagu ini popular pada tahun ini 2026 yang mana penulis lirik lagu dan komposer bagi lagu ini oleh Shakira, Alexander, Vanessa Castillo, Ahmad Shakir, Ed Sheeran, John dan juga Damini. Okey, lagu seterusnya lagu yang bertajuk Deruan. Okey, lagu ini dinyanyikan oleh Lokaria yang mana popular pada tahun 2025, penulis lirik lagu dan komposernya oleh Syahid Nair. Okey, lagi lagu yang ketiga kita akan dengarkan lagu Separuh Masa. Lagu ini dinyanyikan oleh kumpulan The Lima. Lagu ini dipopularkan pada tahun 2007 yang mana dihasilkan oleh Edri Abdul Halim selaku komposer dan penulis lirik lagu. Pusingan yang ketiga, 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.

0: Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
2: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Hujung Minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Ya, pusingan yang kelima, 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini, masih lagi Edit setia bersama dengan anda minggu ini. Terima kasih untuk anda. Jadi semoga anda terhibur dengan pemilihan lagu minggu ini. Okey, baik, pusingan yang kelima, kita akan dengarkan tiga lagi buah lagu. Dan lagu yang pertama kita akan dengarkan yang bertajuk Kasmaran. Lagu ini dinyanyikan oleh Iga Mawarni, yang mana dipopularkan pada tahun 1991. Komposer dan penulis lirik lagu bagi karya ini oleh Judy Cristiano dan Rico Manansang. Lagu seterusnya, lagu yang bertajuk Raja Dusta. Lagu ini dinyanyikan oleh Diana Danieli, yang mana dipopularkan pada tahun 2025, dan komposer penulis lirik lagu bagi karya ini oleh John dan Firdaus Rahmat. Lagu yang ketiga, pusingan yang kelima, lagu yang bertajuk Tiara. Lagu ini dinyanyikan oleh Hatan, yang mana dipopularkan pada tahun 1994. Komposer dan penulis lirik lagu bagi karya ini oleh Dato' M. Nasir. Jadi tiga lagi lagu kita akan dengarkan pusingan yang kelima, 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

0: 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.
1: Benci, benci, benci, benci, benci, benci, benci, benci.

20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Kembali bersama pusingan yang ke-6, 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Tinggal lagi lagu kita akan dengarkan, yang mana lagu seterusnya, lagu yang bertajuk Terra Rosa. Lagu ini dinyanyikan oleh Bunga Angkasa yang dipopularkan pada tahun 1992. Komposer dan penulis lirik lagu bagi karya ini oleh Abdul Halim Hassan. Lagu seterusnya, Menua Bersama. Lagu ini dinyanyikan oleh Lollipop, yang mana dipopularkan pada tahun 2025, yang mana komposer dan penulis lirik lagu oleh Loli dan Pop dan juga Saiful Zwan. Okay? Lagu yang ketiga, pusingan yang ke-6, lagu KRU featuring Adam, lagu yang bertajuk Terhangat di Pasaran. Lagu ini popular pada tahun 2004, yang mana dihasilkan komposer dan penulis lirik lagu oleh Edri Abdul Halim. Pusingan yang ke-6, 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

0: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
1: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
0: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
1: Bersama-sama menjaga kesihatan.
2: ...20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini... ...membawa kenangan mencipta rasa.
3: Dah siap! Jom semua makan!
4: Wah, hari ini sedapnya kari daging ni!
5: Ayah, kari ayam lagi sedap!
6: Yalah, ikan ni pun lagi lazat. Malah serbuk kurma pun jadi kegemaran.
7: Guna rempah kari cap mata yang abang beli ya?
3: Tentulah! Semestinya baik untuk kesihatan keluarga kita. Rempah kari cap mata keluaran kilang rempah Jaya Sakti menambah kelazatan masakan saya.
7: Ingat ya, rempah kari cap mata. Cap mata. Dapatkan di semua pasaraya dan kedai-kedai runcit.

20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Kembali bersama menerusi 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Semoga anda terhibur bersama dengan lagu-lagu pilihan lagu mingguan kali ini. Okey, apapun terima kasih untuk anda yang setia bersama dengan saya DJ Edith dari pukul 9 pagi tadi. Pastinya bersama menerusi rancangan ini selama 2 jam secara mingguan. Minggu ini bersama dengan saya DJ Edith, minggu depan anda bersama dengan DJ Nodi pula. Okey, baik apapun pastinya Edith akan tinggalkan lagi 2 buah lagu untuk hiburan kita. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini, pusingan yang kiranya pusingan yang terakhir, pusingan yang ketujuh. Okey, baik, kita akan dengarkan lagu yang bertajuk Uptown Girl. Lagu ini dinyanyikan oleh kumpulan Westlife yang mana dipopularkan pada tahun 2001. Komposer dan penulis lirik lagu oleh Billy Joel. Lagu yang terakhir, lagu Masih Adakah Rasa Itu, dinyanyikan oleh Misha Omar dan dipopularkan pada tahun 2024, yang mana komposernya dihasilkan oleh Sharon Paul dan Misha Omar sendiri, manakala penulis lirik lagu oleh Q Afiq. Jadi itu dia lagu terakhir, pusingan terakhir untuk 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini, sampai kita bersua lagi menerusi rancangan mingguan ini.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan, yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini, kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan RM1.3 bilion untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang membalik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: Dah siap. Jom semua makan.
1: Wah, hari ini sedapnya kari daging ni.
2: Ayah, kari ayam lagi sedap.
3: Yalah, ikan ni pun lagi lazat. Malah serbuk kurma pun jadi kegemaran.
4: Guna rempah kari cap mata yang abang beli ya.
0: Tentulah. Semestinya baik untuk kesihatan keluarga kita. Rempah kari cap mata keluaran kilang rempah Jaya Sakti menambah kelazatan masakan saya.
4: Ingat ya, rempah kari cap mata. Cap mata. Dapatkan di semua pasar raya dan kedai-kedai runcit.
5: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
6: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
7: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

NR Hashtag Relax dan Rehat. Terima kasih setia bersama Sabah FM. Selama 2 jam anda bersama Edith dalam 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini setiap Sabtu 9 pagi hingga 11 pagi. Hari ini ulangannya. Selamat pagi kepada anda yang baru saja dengar Sabah FM, yang mungkin baru sampai ke Sabah. Selamat datang ke Sabah, yang akan tinggalkan Sabah. Kalau rindu, datang lagi. Layan terus Sabah FM, bagus bah.

0: Macam yang kita tahu kan, kendaraan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dah pandai parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah, dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park, sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah salah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy dan Sabah.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: Suatu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
2: Hai, saya Maldini Sydney. Saya dengar Sabah FM. Bagus bah.
3: Anda sedang mendengar Sabah FM.

NR hashtag relax dan rehat. Okey, kakak cik kasih kongsi sekali lagi status kualiti udara Sabah setakat 9 pagi tadi. Tawau mencatat IPU 85, Sandakan 77 dan Keningau 100. Semuanya masih dalam kategori sederhana. Namun Kota Kinabalu 161, Kimanis 166 dan Politeknik Kota Kinabalu 164 kekal pada tahap tidak sihat. Jadi kepada anda yang berada di kawasan berkenaan, kurangkan aktiviti di luar dan jaga kesihatan. Kalau perlu keluar, pakailah pelitup muka yang sesuai dan pastikan anda minum air secukupnya. Okey, jangan lupa pantau bacaan IPU dari semasa ke semasa.

Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

Setiap apa juga perkara yang kita lakukan dalam hidup ini haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin, pasti segala urusan seharian dan perancangan yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Termasuklah berdisiplin media sosial, tidak salah. Ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Yang penting pandai bagi masa bersosial. Jangan pula terbabas masa pagi hingga ke malam, malam hingga ke pagi asyik media sosial saja dihadap. Ramah di media sosial tapi di luar antisosial pula. Hargai masa kamu bersama dengan orang yang ada di sekeliling, okay? Pesanan disiplin dalam bermedia sosial ini daripada saya, Patrick Anohada dan Sabah FM. Bagus, Ba. Mengapa?

0: Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
1: Wih, bukan, nampak je tu.
2: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal, tidak kisah di mana.
0: Dengar cakap Ben Zulu tu. Siau.
3: Okey, dengar tujuan Ben Zulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
2: Tidak apa, next time kamu ingat saja. Bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang, supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Ben Zulu,
3: saya Aisyau,
4: dan saya Tujuh Jekli. Kamu yang solid, ya. Kami yang solid, ya.
0: Jangan lupa pakai tali pinggang kledar.
3: Berhati-hati di jalan raya.
2: Dan jangan lupa pasang

R&R hashtag relax dan rehat. Terima kasih bersama Kak Kaci sejak 6 pagi tadi. Ozil akan meneruskan hiburan untuk anda 12.30 hari hingga 6 petang. Hati-hati di manapun anda berada. Kibar dan terus kibar jalur gemilang dan bendera Sabah kita. Jaga kesihatan selama berhujung minggu. Terus relax dan rehat bersama Sabah FM. Bagus banget.

0: pembagian program, pelaksanaan ekonominya, sosialnya, pendidikannya, kesehatannya, kita harus terus kerja, kerja sebagai pasukan, jaga perpaduan, tingkatkan semangat, selamatkan negara kita, jaga supaya negara ini terpelihara daripada segala usaha-usaha di luar, kerana ramai yang cemburu dalam negara dan luar negara. Ramai yang cemburu, percayalah saudara-saudara, ramai yang cemburu dengan Malaysia. Keamanan kita, kejayaan kita, kemakmuran kita, pertahankanlah dengan segala tenaga kita.
1: Malaysia, kita semua sama Malaysia.
2: Generasi muda, enjin perpaduan, pewaris kemakmuran, peneraju kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Relax dan rehat terus menemani hujung minggu anda bertemankan Ozel untuk edisi hari ini, hari Ahad 6 September 2026. Okey. Apapun terima kasih Kak Kaci yang sudah temankan kamu dari awal pagi tadi 6 pagi sehinggalah 12 tengah hari. Okey, jadi untuk kamu yang sedang menikmati makan tengah hari ataupun orang putih bilang lunch SMN. Okey. Selamat menjamu selera dan sambil-sambil layan Sabah FM, ada ucapan ataupun ada perkongsian aktiviti, boleh terus WhatsApp kami di 0194904848. Okey, untuk panduan muslimin dan juga muslimat masuknya solat fardu zuhur pada hari ini pada pukul 12.16 minit tengah hari bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
2: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.

0: Sabah FM.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surah Az-Zumar ayat 53. Allah.

0: الأصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: بصري لا إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. Ya Allah, selamatkan tubuhku dari penyakit dan perkara yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan penglihatanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kekafiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.
1: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Dalam hidup ini, pasti ada yang pernah melukakan hati kita.
5: Memang bukan mudah untuk memaafkan. Tetapi dengan memaafkan, hati pasti akan menjadi lebih tenang dan hidup terasa lebih ringan.
6: Memaafkan bukan bererti kita lemah, sebaliknya. Ia menunjukkan kekuatan hati dan kematangan diri.
7: Lepaskan rasa marah, buang dendam.
8: Dan bukalah ruang untuk kasih sayang serta kedamaian.
9: Mulakan hari ini dengan memberi kemaafan.
10: Semoga Allah melembutkan hati kita dan memberikan ketenangan dalam setiap langkah kehidupan kita.
11: Kami Rabbani, maafkanlah kerana damai itu bermula daripada hati yang ikhlas. Pesanan ini untuk anda. Terus dengan Sabah FM. Baguslah.

0: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus bah.
2: Ini adalah Radio Sabah FM.
3: Bagus bah.

Terima kasih kamu yang terus stream kami di aplikasi RTM Klik, di mana juga kamu berada. Semoga semuanya baik-baik, sehat-sehat dan terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan. Oke, sekejap lagi macam-macam lagu-lagu best yang akan Ozel putarkan. Sambil-sambil itu ada info-info terkini yang akan terus Ozel kongsikan kepada semua pendengar Sabah FM. Yang paling penting, kamu terus stay tune di Sabah FM bersama Ozel. Oke, pada pukul 1 tengah hari nanti, macam biasa kita akan terus ke Kuala Lumpur untuk ikuti utama 1 tengah hari menerusi berita nasional, dan selepas itu kembali lagi bersama Ozel di jam yang kedua nanti. Layan terus di Arena Sabah FM. Bagus, Pak.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: Dah siap. Jom semua makan.
1: Wah, hari ini sedapnya kari daging ni.
2: Ayah, kari ayam lagi sedap.
3: Yalah, ikan ni pun lagi lazat. Malah serbuk kurma pun jadi kegemaran. Guna rempah kari cap mata yang abang beli ya.
0: Tentulah. Semestinya baik untuk kesihatan keluarga kita. Rempah kari cap mata keluaran kilang rempah Jaya Sakti menambah kelazatan masakan saya.
1: Ingat ya, rempah kari cap mata. Cap mata. Dapatkan di semua pasaraya dan kedai-kedai runcit.

0: systems are offline. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Sebentar lagi, utama satu tengah hari.

SPRM diarah siasat kelewatan bekalan baja pesawah Kedah. Smart selaras penugasan misi bantuan di Nepal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari.

0: Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengarahkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menyiasat isu kelewatan bekalan baja padi 3 kepada pesawah Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA di Kedah. Arahan itu susulan rungutan dan bantahan pesawah yang terjejas termasuk memorandum yang diterima beliau berhubung masalah berkenaan.
1: Kalau syarikat yang seperti ini berulang kali melakukan kesilapan, batalkan, ambil syarikat baru. Jangan jadikan petani dan pesawah mangsa. Ambil tindakan. Kalau nak dihadapkan mahkamah, hadapkan mahkamah. Kalau nak didakwa, SPRM masuk, masuk. Saya dah minta SPRM masuk dan kaji balik proses ini.
0: Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri ketika berucap pada Majlis Perasmian Penutup MAHA 2026 di Serdang. Dalam perkembangan berkaitan sektor pertanian akan terus menjadi antara fokus utama kerajaan dalam memperkukuh keterjaminan makanan negara. Dato' Sri Anwar berkata, peruntukan bagi sektor itu juga perlu dipertingkatkan seiring pencapaian dan perkembangan industri pertanian negara.
2: Dan ini benar, lihat kepada kenyataan ekspor saya bincang tadi. Ekspor nenas yang dulu kecil sekarang sudah besar. Production pengeluaran bawang yang hampir tidak ada dahulunya sekarang sudah berkembang. Apa kaitannya? Pertanian itu sudah modern. Hubungan antara bangsa daripada import ekspor dan perdagangan meningkat. Jadi semua langkah-langkah kita itu mesti balik kepada berpangkal kepada industri pertanian. Jadi saya sekali lagi rasa bangga bersama-sama dalam majlis MAHA ini, satu deretan program MAHA yang sudah menjangkau lebih 5 dekad, 50 tahun, tetapi ternyata MAHA 2026 dengan pasukan hebat tahun ini mencatat kemajuan tertinggi dalam sejarah.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Pencapaian itu turut diterjemahkan menerusi nilai jualan, pelaburan dan jumlah pengunjung yang mengatasi sasaran. Nilai jualan mencecah 66.88 juta ringgit mengatasi sasaran 58 juta ringgit. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, jangkaan pelaburan menerusi memorandum persefahaman yang dimeterai turut mencecah 10.3 bilion ringgit berbanding sasaran 8 bilion ringgit. MAHA 2026 juga merekodkan kira-kira 4.3 juta pengunjung setakat semalam termasuk 1.7 juta golongan belia.

0: Jumlah pengunjung dijangka melepasi 5 juta menjelang berakhirnya pameran malam ini berbanding sasaran asal 4 juta. Perkembangan jerebu, 35 kawasan di 8 negeri dan 3 wilayah persekutuan merekodkan kualiti udara tidak sihat setakat 12 tengah hari ini. Berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Sarawak merekodkan jumlah kawasan tidak sihat tertinggi dengan 10 lokasi. Selangor menyusul dengan 6 kawasan, Johor 4, Markas Negeri 9 dan Sabah masing-masing 3. Pahang, Melaka dan Kuala Lumpur pula masing-masing merekodkan 2 kawasan. Markas Terengganu, Putrajaya dan Labuan masing-masing 1. Dalam pada itu, 23 kawasan mencatat kualiti udara sederhana dan 8 berada pada tahap baik. Untuk perkembangan semasa jerebu di Sarawak, kita bersama wartawan Muhammad Syadikin Bahrain di Kuching. Silakan.
1: Terima kasih Izamil. Kuching dan Seraman menjadi dua kawasan yang merekodkan kualiti udara pada tahap sangat tidak sihat setakat pukul 11 pagi ini. Berdasarkan Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Jabatan Alam Sekitar JAS, Seraman mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU tertinggi iaitu 217 di Kuching, 216 Serian yang masih berada dalam darurat jerebu pula. Terus menunjukkan penurunan bacaan IPU kepada 183 namun kekal pada tahap tidak sihat. Sebahagian besar kawasan lain turut mencatat kualiti udara tidak sihat dengan beberapa lokasi merekodkan bacaan melebihi 150. Kapit menjadi satu-satunya kawasan yang merekodkan tahap sederhana dengan bacaan IPU 97. Sekian laporan Syarikin Bahrain dari Kuching. Kita kembali bersama Izamil di Angkasa Puri untuk berita selanjutnya.
0: Baik, terima kasih Syadikin. Pasukan Mencari dan Menyelamat Khas Malaysia Smart MAS-01 kini memasuki fasa penyelarasan penugasan bagi operasi bantuan kemanusiaan dan bencana di Nepal. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dalam pernyataan memaklumkan penyelarasan bersama Kedutaan Besar Malaysia di Nepal dan Agensi Pengurusan Kecemasan Tempatan akan menentukan aturan penugasan berdasarkan situasi semasa. Pelaporan harian sepanjang operasi turut diselaraskan antara NADMA dengan Kedutaan Besar Malaysia. Kesemua 11 anggota dan pegawai SMART membawa 12.4 tan peralatan mencari dan menyelamat itu tiba di Kathmandu tengah hari semalam selepas berlepas dari pangkalan udara TUDM Subang. Amerika Syarikat menafikan pernah cuba menentukan kepimpinan politik Malaysia susulan dakwaan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang berhubung perkara itu. Kuasa Usaha Sementara Kedutaan Amerika David H. Gamble Jr. menegaskan kenyataan tersebut adalah palsu. Tan Sri Abdul Hadi semalam mendakwa wakil Amerika pernah menawarkan bantuan kepada PAS untuk menjatuhkan Kerajaan Barisan Nasional dan mengambil alih pentadbiran. Dakwaan itu dikatakan berlaku ketika PAS bersama Pakatan Rakyat sekitar lautan Presiden Barack Obama ke Malaysia pada 2014.
2: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap

Berita seterusnya, luar negara, seramai 22,000 penumpang terjejas susulan penggantungan sementara operasi lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta akibat pencemaran abu vulkanik daripada letusan Gunung Anak Krakatau. Gangguan itu membabitkan 209 penerbangan termasuk laluan ke Singapura, Kuala Lumpur, Doha dan Sydney. Penutupan yang bermula pukul 1.30 pagi tadi dilanjutkan sehingga 9.30 pagi selepas ujian mengesahkan penyebaran abu berbahaya di kawasan lapangan terbang. Gunung Anak Krakatau dilaporkan kembali meletus pagi ini. Penumpang nasihatkan menyemak status terkini penerbangan masing-masing. Di Bangladesh, ribuan penyokong pembangkang berhimpun di Dhaka mendesak kerajaan pimpinan Perdana Menteri Tariq Rahman menangani krisis bekalan yang semakin meruncing. Protes itu menjadi bantahan jalanan terbesar pertama sejak pentadbiran baharu mengambil alih pemerintahan 6 bulan lalu. Pemimpin pembangkang Shafiqur Rahman berkata kemarahan rakyat didorong kekurangan bekalan gas memasak, elektrik dan baja yang semakin terjejas akibat konflik di Asia Barat. Amerika Syarikat dan Rusia kini dalam perbincangan baharu untuk menamatkan perang di Ukraine. Utusan khas Amerika Steve Witkoff dan Jared Kushner dilaporkan telah mengadakan pertemuan dengan Presiden Vladimir Putin di Kremlin bagi membincangkan sebuah pelan damai substantif. Langkah strategi itu bertujuan menghidupkan semula rundingan damai bagi menamatkan konflik yang berlarutan. Butiran penuh pelan berkenaan dijangka akan diumumkan oleh White House dalam masa beberapa minggu lagi. Beralih ke sukan bola sepak, Ketua Jurulatih Negeri Sembilan FC Daniel Jimenez Alcaniz mahu pemainnya membina mentaliti pemenang selepas terikat dua sama dengan Star City FC SCFC dalam aksi Liga Super di Paroi semalam. Pengendali dari Spanyol itu menegaskan satu mata tidak mencukupi selain menyifatkan prestasi pasukannya tidak konsisten antara babak pertama dan kedua. Sementara itu, Ketua Jurulatih SCFC Mehmet Durakovic mengakui kecewa selepas pasukannya terlepas peluang meraih tiga mata pertama musim ini. Namun, beliau tetap berpuas hati dengan prestasi keseluruhan pemain. Sementara itu, Ketua Jurulatih Terengganu FC TFC Muhammad Nafuzi Zain kecewa dengan prestasi skuad Penyu yang gagal memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri. Beliau berkata anak buahnya tidak mempamerkan aksi meyakinkan selain gagal menyempurnakan peluang untuk meraih tiga mata. Ketua Jurulatih Penang FC Wan Rohaimi Wan Ismail pula lega skuad Harimau Kumbang berjaya membawa pulang satu mata selepas tewas dalam dua perlawanan terdahulu. TFC dan Penang FC terikat tanpa jaringan di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin malam tadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPRM diarah siasat kelewatan bekalan baja pesawah Kedah. Smart selaras penugasan misi bantuan di Nepal. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Kamu wajib follow, okay? See ya.

Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

0: Bagus ba?
1: Salam hormat dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Tanggungjawab kepada saudara baharu perlu diteruskan dengan bimbingan, perhatian dan sokongan berterusan. Ia merangkumi pendidikan agama, bimbingan kerohanian, kebajikan pembangunan ekonomi dan sokongan sosial. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, pendekatan menyeluruh ini amat penting demi memastikan saudara baharu dapat menjalani kehidupan sebagai Muslim dengan yakin, tenang dan istiqomah. Beliau berucap merasmikan Ijtimak Amal Islami Mualaf Ijmam peringkat kebangsaan di Kota Kinabalu. Program Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia Komuniti Madani serta pertandingan Pondok Ceria antara pengisian yang memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 di Kampung Sim-Sim Sandakan. Program dirasmikan Ahli Parlimen Sandakan Vivian Wong Shi Yi. Menurut Vivian, pertandingan Pondok Ceria menggalakkan amalan kebersihan, kerjasama dan perpaduan dalam kalangan komuniti. Justru pembangunan Kampung Sim-Sim perlu dilaksana seiring usaha memelihara sejarah, identiti dan keunikan kampung berkenaan. Dalam pertandingan itu, Jambatan 14 dan Jambatan 23 juara bersama bagi kategori A, manakala Jambatan 11 di tempat ketiga. Bagi kategori B pula, Lorong C muncul pemenang utama, diikuti Lorong H di tempat kedua dan Lorong E di tempat ketiga. Penganjuran sebarang acara sukan ketika jerebu perlu mematuhi garis panduan ditetapkan bagi memastikan kesihatan dan keselamatan atlet tidak terjejas. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, pihaknya sentiasa memantau indeks pencemar udara IPU dari semasa ke semasa. Berdasarkan maklumat dan laporan daripada Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam serta agensi berkaitan, sebarang acara sukan yang ingin dianjurkan juga perlu mendapat kelulusan Kementerian Belia dan Sukan. Kebenaran penganjuran akan dibuat berdasarkan garis panduan ditetapkan serta keadaan IPU di sesuatu kawasan. Sementara itu, tiga stesen di Sabah masih mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU tidak sehat dengan bacaan melebihi 100 setakat 12 tengah hari tadi. Tiga stesen tersebut ialah Politeknik dengan bacaan IPU 164, diikuti Kota Kinabalu 159 dan Kimanis 153. Manakala tiga lagi stesen mencatatkan bacaan IPU sederhana iaitu Keningau 99, Tawau 83 dan Sandakan 74. Semangat pemain pasukan Sabah FC mengekalkan corak permainan sehingga tamat perlawanan menentang Kuching City FC wajar dipuji. Dalam perlawanan di Stadium Likas semalam, Sabah FC tewas 2-0 kepada Kuching City FC. Ketua jurulatih Sabah FC Juan Torres Garrido berkata, pasukan itu mempunyai beberapa peluang pada separuh masa kedua namun gagal memanfaatkan untuk merapatkan jurang. Beliau mengakui kualiti individu pemain lawan menjadi antara faktor kekalahan pasukan bimbingannya. Kuching City FC kekal di tangga kedua liga, manakala Sabah FC di tempat keempat. Para Sukma 2026 Selangor, buruan pingat kontingen Sabah bermula hari ini memasuki hari kedua Para Sukma Selangor 2026. Sebanyak 50 pingat emas menjadi taruhan atlet Sabah dengan 43 emas ditawarkan dalam para olahraga, 4 emas para memanah dan 3 emas powerlifting. Kontingen Sabah diwakili 154 atlet yang mengambil bahagian dalam 10 jenis sukan. Sabah menyasarkan kutipan 66 pingat emas pada Para Sukma kali ini yang berlangsung dari 5 hingga 10 September. Sekian berita tadi disunting Syahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.
0: Baguslah.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

Layar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

Dari Legrand Rehat masih lagi bertemankan Ozel di sini. Terima kasih untuk kamu yang terus stay bersama kami di Sabah FM dari awal pagi tadi pukul 6 pagi sampailah waktu ini kan. Oke, sambil itu Ozel mau kongsikan kepada kamu update terkini setakat 12 tengah hari tadi, di mana 3 stesen di Sabah masih mencatatkan bacaan indeks pencemar udara yang tidak sehat dengan bacaan melebihi 100. Ha, antara 3 stesen itu adalah Politeknik dengan bacaan IPU 164, Kota Kinabalu 159 dan Kimanis 153. Ada 3 lagi stesen yang mencatatkan bacaan IPU sederhana, yaitu Keningau 99, Tawau 83 dan Sandakan 74. Jadi apa-apa saja aktiviti luar buat masa ini, kurang-kurangkan dulu aktiviti luar sebab keadaan cuaca di luar tidak beberapa sehat beberapa kawasan kan. Jadi kalau boleh pakailah pelitup muka ataupun kasih kurang-kurang dulu aktiviti-aktiviti luar buat masa ini untuk kesehatan bersama juga. Oke. Jadi apa-apa info terkini pasal jerbu kami akan terus kongsikan kepada anda semuanya. Layan terus, ini dia lagu seterusnya, lagu daripada Ariana Grande featuring Troye Sivan, Supernatural. Sabah FM, bagus banget.

0: Bagus Bar. Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up? Baby, let's
0: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.

Ya sahabat FM, bagus banget masih lagi bersama Ozel di Relax dan Rehat sampai 6 petang. Ozel kasih kawan kamu. Oke, mungkin ada yang tengah sibuk prepare anak-anak besok sekolah sudah kan? Ha, jadi yang belum potong rambut itu pergi potong rambut, yang belum cuci baju sekolah lagi pergi cuci baju sekolah, manalah tahu kan terlupa mau cuci baju sekolah sebab cuti saja memang macam-macam apa ini orang bilang plan activity kan. Jadi kalau belum cuci baju sekolah masih sempat lagi cuci kasut, berus kasut kan supaya pergi sekolah besok fresh orang bilang. Jadi apapun semoga dipermudahkan untuk ibu bapa mengurus anak-anak punya barang-barang peralatan sekolah. Oke. Okay. Dan mungkin ada juga yang balik dari kampung ke kota, manalah tahu ada yang kerja di KK kan, adapun yang di KK balik ke Keningau. Jadi hati-hati memandu, semoga dipermudahkan perjalanan kamu dan selamat sampai ke destinasi yang dituju. Jangan lupa lock frekuensi Sabah FM yang tengah dengar Sabah FM di kereta sekarang ini. Kamu lock frekuensi Sabah FM siap-siap supaya bila-bila masa saja kamu pasang je radio terus boleh dengar siaran Sabah FM. Oke. Okay? Jadi apapun kita mau teruskan dengar lagu lagi di hujung minggu ini, mau kasih santai, mau relax-relax jam hujung minggu ini kan. Ini dia Nora di persimpangan dilema. Lepas ini kita ada Malik dan The Essential bikin romantis. Sabah FM bagus.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Ya, sahabat FM Bagus Bang, masih lagi berteman dengan Ozel di sini, guys. Oke, sampai 12 nanti kan, sampai malam nanti ada kawan saya juga akan temani kamu sampai 12 tengah malam, dan kita akan terus dengan hiburan petang ini sampai pukul 6 petang. Ada lagu-lagu best, lagu galau, lagu rock, ada lagu sentimental, lagu pop, semua ada. Yang paling penting, sama terus kekal layan Sabah FM. Oke, sambil-sambil itu Ozel mau kongsikan kepada kamu juga untuk keputusan pertandingan Para Sukma Selangor 2026 bagi kontingen Sabah setakat pukul 2 petang tadi, yang mana ada pungutan pingat untuk setakat jam 2 petang tadi, yang mana sukan memanah Sabah berjaya mendapatkan pingat gangsa untuk para memanah 70 meter round recurve individu lelaki yang dimenangi oleh Charlie Jikulis. Ha, syukur sudah dapat pingat gangsa. Dan seterusnya juga sukan para memanah yang dimenangi oleh Jenny Jamirin, yang mana ini pingat perak untuk si Jenny Jamirin. Peh, memang terbaiklah. Seterusnya untuk sukan powerlifting, Sabah berada di tempat kedua ataupun pingat perak, yang mana si Mizos Majanting berjaya mendapat pingat perak dengan rekod 95 kg. Peh, memang terbaiklah. Tahniah diucapkan. Dan seterusnya, para olahraga, bagi sukan 1500 meter perempuan, Sabah mendapat pingat gangsa menerusi Merkeni Mizan. Tahniah juga untuk Merkeni Mizan. Seterusnya juga para olahraga, bagi sukan ini Sabah mendapat emas. Memang terbaiklah. Untuk lontar peluru, Muhammad Fakrul Nizam berjaya mendapatkan untuk Sabah pingat emas. Memang terbaiklah. Jadi Ozel akan update lagi dari semasa ke semasa untuk para sukan Malaysia Selangor 2026. Tahniah untuk pemenang-pemenang yang berjaya mengharumkan nama Sabah. Ada pingat gangsa, pingat perak, pingat emas. Jadi masih lagi ada kesempatan untuk hari ini mendapatkan pingat untuk Sabah dalam Para Sukma Selangor 2026.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Bah, kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM. Bagus
0: bah. Anda sedang mendengar Sabah FM.
2: Bagus bah.
3: Tak tahu mengapa aku begini. Ku sering melamun, tersenyum-senyum sendiri.

kita punya. Ya, Arena Sabah FM masih lagi bertemankan Ozel. Sekejap lagi kita ada lagu-lagu best seperti ini. Nama kita tak berjumpa. Busy ke Sarah Suhairi. Jangan paksa Rindu Ivan 17. Rumah ke rumah Hindia, semua ada di Sabah FM. Bagus banget.

0: Tawau 95.7 FM.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Ini adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM, bagus bang.

Relax dan rehat terus menemani kamu orang di petang hari. Okey, masih lagi bersama Ozel di sini sampai 6 petang. Ozel kasih kawan kamu, okey. Dan sekarang ini Ozel mau share dengan kamu info cuaca untuk hari ini, hari Ahad 6 September 2026. Cuaca di sebelah petang diramalkan hujan di beberapa tempat di Tawau dan Sandakan, Jerebu di pedalaman Pantai Barat, Kudat dan juga wilayah Persekutuan Labuan, okey. Di sebelah malamnya pula diramalkan hujan di beberapa tempat di Sandakan, Jerebu di pedalaman Pantai Barat, Tawau, Kudat dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Okey, ramalan cuaca ini akan berubah dari semasa ke semasa. Kamu boleh dapatkan info cuaca di portal rasmi Met Malaysia ataupun paling senang, paling mudah, kamu terus sahaja muat turun aplikasi My Cuaca. Lagi senang, lagi mudah. Okey, jadi jangan kasih lama, kamu muat turun sekarang. Okey, untuk panduan muslimin dan juga muslimat, masuknya solat fardu asar pada hari ini pada pukul 3.18 petang bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim, dan Sabah FM, Markus Bah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43. Allahu Akbar.

الفضيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا الله، Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu, yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku, dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh kerana itu, ampunilah aku, ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu asar daripada Sabah FM.

0: dalam kesibukan belajar, bekerja atau meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan,
1: jangan lupa apabila azan berkumandang, sambutlah panggilan Allah.
2: Solat jangan sekadar kewajipan,
3: tetapi tempat kita mencari ketenangan, kekuatan dan keberkatan dalam setiap langkah kehidupan.
4: Tak kiralah sesibuk mana pun kita, luangkanlah masa untuk jaga solat.
5: Semoga hati kita sentiasa tenang, urusan dipermudahkan dan hidup sentiasa diberkati.
6: Kami Rabbani, jaga solat, jaga diri, jaga hati. Pesanan ini untuk anda. Terus dengar Sabah FM. Bagus bah.

Selamat petang semua, relax dan rehat. Masih lagi bersama Ozel di sini. Okey, sambil-sambil dengar lagu, kita kongsikan sedikit info penting berkaitan dengan jerebu. Okey, jerebu merujuk kepada satu fenomena di mana terdapat partikel-partikel yang mengandungi bahan pencemaran yang tidak dapat kita lihat dengan mata kasar. Jerebu juga boleh berlaku akibat aktiviti manusia seperti pembakaran terbuka ataupun proses semula jadi seperti letupan gunung berapi. Jadi pendedahan kepada jerebu secara berpanjangan boleh memberikan gejala dan juga kesan buruk kepada kesehatan kita. Jadi antara gejala kesehatan akibat jerebu ni, yang pertama terasa gatal-gatal di bahagian kerongkong ataupun batuk-batuk, hidung mudah berair dan kerap bersin. Seterusnya terasa sukar untuk bernafas ataupun sesak nafas selalu. Dan juga kulit badan terasa gatal-gatal, terasa kadang-kadang macam dada kamu macam sakit, betul kan? Nah, itu pun antara punca ataupun gejala dia juga. Dan juga mata terasa berair. Jadi itulah kalau terdedah dengan jerebu berpanjangan pun bahaya. Jadi kurang-kurangkan dulu aktiviti luar. Kalau boleh pakai face mask ataupun pelitup muka. Kalau tiada kepentingan untuk keluar rumah, lagi bagus di rumah saja. Kena-kena lagi cuaca panas sekarang ini. Dan kalau boleh kasih kurang-kurang dulu pembakaran terbuka buat masa ini. Cuaca pun sangat-sangat panas. Jadi harap info ini boleh diberi nasihat lagi untuk anak-anak muda, anak-anak yang sering keluar rumah ataupun beraktiviti di luar rumah, main bola, sepak, ataupun apa-apa saja aktiviti luar, kurangkan dulu buat masa ini. Okay, untuk info lanjut, kamu boleh check it out terus di Instagram dan juga Facebook Kementerian Kesehatan Malaysia.

suka anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

0: God.
1: Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L, dan Sabah FM. Bagus, bang.

0: Kota Belud
1: 101.5 FM.
0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas
1: 95.9 FM.
2: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih. Ingat,

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Hah, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat blok, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. KEPKAS pantau situasi jerebu di Sabah. Kebajikan saudara baharu jadi keutamaan kerajaan. Selamat petang dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Oziel J. Matthew dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Susulan situasi jerebu rentas sempadan yang menjejaskan beberapa daerah di negeri ini, Kementerian Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah KEPKAS terus memantau situasi jerebu di negeri ini, termasuk memperluas pesanan dan nasihat berkaitan kesan kesihatan kepada orang ramai. Beliau turut menggesa agar tindakan tegas diambil terhadap pihak yang melanggar undang-undang berkaitan, selain meminta agensi berkaitan lebih proaktif melaksanakan kempen kesedaran termasuk larangan pembakaran terbuka. Beliau ditemui dalam program Sepilok Jazz di Sandakan. Jabatan Alam Sekitar JAS menggesa orang ramai supaya tidak melakukan pembakaran terbuka, terutama ketika cuaca panas dan kering serta kualiti udara berada pada tahap tidak sehat hingga berbahaya. Orang ramai turut diingatkan supaya memastikan tanah atau premis miliki tidak dicerobohi pihak tidak bertanggungjawab yang boleh menyebabkan pembakaran terbuka. Mengikut Akta Kualiti Alam Sekeliling, kesalahan pembakaran terbuka boleh dikenakan denda minimum RM25,000 hingga RM1 juta atau penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya. Kompaun sehingga 50% daripada denda maksimum juga boleh dikenakan bagi setiap kesalahan. Sebarang kejadian kebakaran atau pembakaran terbuka perlu dilaporkan segera kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia melalui talian 999 atau JAS di talian 1-800-88-2727. Sementara itu, tiga stesen di Sabah masih merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sehat setakat 3 petang tadi. Berdasarkan data sistem pengurusan indeks pencemar udara APIMS, Politeknik kekal mencatat bacaan tertinggi iaitu 163, diikuti stesen Kota Kinabalu 158 dan Kimanis dengan catatan 151. Tiga lagi stesen lain mencatat bacaan pada tahap sederhana iaitu Keningau 98, Tawau 82 dan Sandakan 73. Dalam pada itu, stesen pemantauan Jabatan Meteorologi Malaysia Kota Kinabalu merekodkan peningkatan indeks sinaran ultraviolet UV. Berdasarkan bacaan direkodkan, indeks UV mencapai tahap ekstrim hari ini. Indeks UV meningkatkan daripada tahap sederhana pada sebelah pagi sebelum melonjak ke tahap tinggi dan seterusnya sangat tinggi menjelang tengah hari. Bacaan tertinggi mula direkodkan sekitar pukul 1:30 hari apabila indeks UV melebihi 11 sekaligus memasuki kategori ekstrim. Pendedahan berlebihan kepada sinaran UV tahap tinggi dan ekstrim boleh meningkatkan risiko selaran matahari, kerosakan mata serta masalah kesihatan kulit dalam jangka panjang. Justru orang ramai dinasihatkan menghadkan pendedahan secara langsung kepada cahaya matahari terutama antara pukul 11 pagi hingga 3 petang. Tanggungjawab kepada saudara baharu perlu diteruskan dengan bimbingan, perhatian dan sokongan berterusan. Ia merangkumi pendidikan agama, bimbingan kerohanian, kebajikan pembangunan ekonomi dan sokongan sosial. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur berkata, pendekatan menyeluruh ini amat penting demi memastikan saudara baharu dapat menjalani kehidupan sebagai Muslim dengan yakin, tenang dan istiqomah. Beliau berucap merasmikan Ijtimak Amal Islam Mualaf Ijmam peringkat kebangsaan di Kota Kinabalu. Ijmam menjadi wadah memperkukuh kefahaman Islam, mencungkil bakat, membina keyakinan dan jati diri serta mengeratkan ukhuwah dalam kalangan saudara baharu dari seluruh negara. Dalam majlis itu, Negeri Sembilan diumumkan Johan Keseluruhan, diikuti Negeri Sabah tempat kedua dan Wilayah Persekutuan di tempat ketiga. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, usaha menyantuni mahasiswa anak Sabah yang melanjutkan pengajian di IPT dalam dan luar negara akan diteruskan. Adun Membakut Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, program jelajah IPT yang diadakan setiap tahun membantu kerajaan mengenal pasti mahasiswa yang memerlukan, terutama dari aspek kewangan, dermasiswa maupun biasiswa. Beliau ditemui selepas program Jejak Menara Gading kali ke-18 Siri 2 2026 di Membakut. Program diteruskan secara berperingkat hingga akhir tahun ini melibatkan mahasiswa Sabah yang melanjutkan pengajian di Sabah, Semenanjung, Labuan dan Sarawak. Ia turut diperluas ke luar negara membabitkan pelajar di Mesir, Jordan dan Arab Saudi dengan kerjasama MUIS. Usaha itu mencerminkan komitmen kerajaan negeri memastikan kebajikan dan keperluan pendidikan anak-anak Sabah terus diberi perhatian. Terdahulu, Datu Arifin yang juga Exco Agama memberitahu Institut Tahfiz Al-Quran Negeri Sabah ITKAS bertaraf diploma bakal dibangunkan di Membakut. Ia sebagai usaha memperkukuh pendidikan Islam serta melahirkan lebih ramai generasi berkemahiran dalam bidang berkenaan. Menurutnya, tapak bagi projek itu telah dikenal pasti. Pelaksanaannya turut mendapat kelulusan kerajaan negeri menerusi Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah JAHINS. Pewujudan institusi itu selari usaha kerajaan negeri untuk menyediakan lebih banyak peluang pendidikan dalam bidang pengajian Islam. Kewujudan pelbagai produk dan jenama di Ranau mencerminkan sektor perniagaan di daerah itu semakin rancak, sekaligus mengukuhkan potensinya sebagai destinasi pilihan pengusaha dan usahawan. Adun Karanaan Datu Seri Panglima Masidi Manjun berkata, keyakinan pengusaha tempatan dan luar memilih Ranau sebagai lokasi perniagaan jelas membuktikan daerah itu mempunyai prospek ekonomi yang baik serta menjadi tumpuan penduduk dan pelancong. Justru pengusaha perlu memastikan mutu produk dan perkhidmatan sentiasa berada pada tahap terbaik untuk mengekalkan kepercayaan pelanggan. Datu Masidi yang juga timbalan Ketua Menteri berkata demikian ketika merasmikan kafe makanan dan minuman di Pekan Ranau. Pertambahan aktiviti komersial di Ranau secara tidak langsung membuka peluang pekerjaan dan membantu merancangkan ekonomi masyarakat tempatan. Para Sukma 2026 Selangor, Sabah bermula garang dengan mengumpul 5 pingat emas hari ini selain 6 perak dan 5 gangsa sekaligus mendahului pungutan pingat setakat ini. Pingat emas pertama dan kedua diperoleh menerusi acara lontar peluru yang disumbangkan Muhammad Fakrul Nizam dari Tawau dan Muhammad Syahzuan William dari Beaufort, manakala emas ketiga disumbangkan Muhammad Syaban Syahid menerusi acara 100 meter. Bagi para Sukma Selangor, Sabah menyasarkan kutipan 66 pingat emas. Setakat 3 petang, Sabah menduduki tangga teratas dengan kutipan 16 pingat, diikuti Selangor 12 dan Johor 7. Atlet para renang Sabah memanfaatkan hari terakhir sebelum kejohanan dengan meneruskan sesi latihan di Aquatik Selangor. Latihan bertujuan memperkemas persiapan akhir selain mendapatkan keserasian dengan kolam pertandingan. Selesai latihan di kolam, persiapan diteruskan dengan sesi pemulihan melalui ice bath, iaitu sebahagian daripada proses penyembuhan untuk memastikan keadaan atlet terus diberi perhatian menjelang pertandingan. 77 pingat emas dipertandingkan dalam para renang kali ini. Cabaran Sabah dijadual bermula esok. Hari ini beberapa acara dipertandingkan termasuk pingpong yang menawarkan 15 pingat emas untuk dimenangi. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Kepkas pantau situasi jerebu di Sabah. kebajikan saudara baharu jadi keutamaan kerajaan. Sekian berita tadi disunting Syahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Tawau 95.7 FM.

0: Kota Belud.
1: 101.5 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus banget.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
1: Bagus bah.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas
3: 95.9 FM.

batal kontrak syarikat yang berulang kali gagal urus bekalan baja. Jangan politikkan siasatan isu tata kelola. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: baru. Jangan jadikan petani dan pesawah mangsa. Ambil tindakan. Kalau nak dihadapkan mahkamah, hadapkan mahkamah. Kalau nak didakwa, SPLM masuk, masuk. Saya dah minta SPRM masuk dan kaji balik proses ini.
1: Dalam soal tata kelola, Perdana Menteri menegaskan siasatan dan pendedahan berkaitan isu tata kelola membabitkan beberapa agensi kerajaan bukan satu polemik politik atau didorong perasaan iri hati dan dendam. Sebaliknya, langkah itu merupakan tanggungjawab beliau sebagai pemimpin bagi memastikan pemerintahan negara berjalan mengikut jalur hukum.
0: Kita tidak ada pilihan kalau nak selamatkan nasib petani, pesawah, peniaga. Kita harus pastikan pengurusan itu baik. Belanja boleh bertambah, peruntukan boleh bertambah. Tetapi kalau bocor, tiris, yang terdera itu petani, nelayan, pesawah.
1: Perdana Menteri telah meminta isu berkenaan tidak dipolitikkan kerana siasatan dilakukan badan penguat kuasa manakala keputusan untuk mendakwa dibuat peguam negara. Dalam perkembangan berkaitan sektor pertanian, Perdana Menteri memberi bayangan peruntukan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan akan ditambah dalam belanjawan 2027. Beliau berkata pertimbangan itu dibuat seiring prestasi kementerian berkenaan yang disifatkan membanggakan. Pertambahan peruntukan itu akan memberi manfaat secara langsung kepada petani, pesawah, peladang dan nelayan.
0: Sebab itu, Kerajaan Madani memang memberikan tumpuan khas kepada kegiatan perkembangan program kementerian ini dan apa yang digesa oleh saudara menteri, saya fikir dalam rangka belanjawan negara bulan Oktober ini, sekadar perbincangan awal kita dalam apa yang saya sebutkan tadi, beberapa tonggak dan ikhtiar baru kementerian dan program pertanian ini masih merupakan fokus, dan saya percaya peruntukan itu tentunya harus ditambah sesuai dengan prestasi yang membanggakan.
1: Dato' Sri Anwar berucap pada majlis perasmian penutup Maha 2026 di Serdang. Pada majlis sama Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Sri Muhammad Sabu memaklumkan defisit imbangan dagangan sektor agro makanan berjaya dikurangkan sebanyak RM5.4 bilion atau 13.8% pada 2025. Pencapaian itu menyusuli komitmen yang dibuat pada Maha 2024 untuk merapatkan jurang import dan ekspor sektor berkenaan. Beliau berharap defisit itu terus berkurangan tahun ini. Operasi pembenihan awan di Sarawak akan diteruskan bagi membantu mengurangkan kesan jerebu di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, operasi berkenaan akan dilaksanakan mengikut kesesuaian keadaan semasa.
2: Kita harap sempena dengan perayaan Hari Malaysia di Kuching, keadaan jerebu dengan adanya operasi pembenihan awan atau OPA telah dapat menurunkan tahap indeks sebaran udara di negeri Sarawak khususnya. Kita mendapat nasihat daripada Met Malaysia untuk pembenihan awan ini dilakukan mengikut luruan angin yang telah saya sebutkan tadi.
1: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Keadaan jerebu telah menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan acara luar bersebaran sambutan Hari Malaysia di Sarawak 16 September ini. Menurut Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil, keputusan akan dibuat berdasarkan keadaan semasa dan pandangan pihak berkaitan.
3: Kalau di Sarawak sendiri, ada 10 bahagian yang akan melakukan siri program ataupun pameran tertakluk kepada keadaan cuaca. Kerana kita tahu hari ini keadaan cuaca di seluruh negeri Sarawak ada beberapa kawasan atau bahagian yang terkesan akibat jerebu. Jadi pihak jawatankuasa sambutan Hari Malaysia akan mengambil panduan daripada Jabatan Kesihatan negeri Sarawak dan juga kita akan memberikan nasihat sekiranya mana-mana acara terutama yang terletak di luar bangunan akan diteruskan ataupun tidak.
1: Dato' Sri Fahmi berkata sambutan utama Hari Malaysia pada malam 16 September akan diteruskan di Borneo Convention Centre Kuching dengan lebih 5,000 pengunjung dijangka hadir.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap

Berita seterusnya, pertumbuhan ekonomi yang mampan dan inflasi terkawal antara faktor Bank Negara Malaysia BNM mengekalkan kadar dasar semalaman

0: SPR pada 2.75%. Gubernur BNM Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffour berkata inflasi kekal dalam jajaran unjuran 1.5 hingga 2.5%. Maka pertumbuhan ekonomi tidak menunjukkan tanda kemeruapan. Ekonomi negara dijangka berkembang sekitar 5% bagi keseluruhan 2026. Usaha pemuliharaan habitat orangutan di Sabah terus diperkukuh menerusi kerjasama industri sawit. Menteri Peladangan dan Komoditi, Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, inisiatif itu memberi tumpuan kepada pelindungan habitat serta penguatkuasaan di lapangan bagi memastikan kelangsungan spesies berkenaan.
1: Sawit Kinabalu Group ni telah memperkukuhkan kira-kira 2,632 hektar di Sungai Pin Estate sebagai kawasan yang mempunyai nilai konservasi yang cukup tinggi, dianggarkan menjadi habitat kepada sekitar 55 ekor orang hutan yang sekarang ni di bawah jagaan dan pemeliharaan bawah Sawit Kinabalu.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan sambutan Hari Orang Hutan Sedunia 2026 di Putrajaya. Luar negara, krisis abu vulkanik Gunung Anak Krakatau semakin meruncing dengan 4 lagi lapangan terbang di Indonesia ditutup sementara. Ketua Pengarah Penerbangan Awam Kementerian Pengangkutan Lukman F. Laisa mengesahkan penutupan tambahan melibatkan lapangan terbang Halim Perdana Kusuma, Radin Intan 2, Budiarto dan Pondok Cabe. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik melaporkan abu gunung berapi telah mencecah ketinggian sehingga 50,000 kaki. Kor Pengawal Revolusi Islam IRGC Iran mendakwa menyerang sebuah drone laut tentera laut Amerika Syarikat yang cuba memasuki Selat Hormuz. Serangan itu menyusul selepas IRGC mendakwa menyasarkan 3 kapal tangki minyak dan memaksa 2 kapal perang Amerika berundur. Iran menyifatkan tindakan itu sebagai tindak balas terhadap serangan Amerika ke atas kapal tangkinya semalam. Bagaimanapun, Markas Pemerintahan Pusat Amerika menafikan kapal perangnya mengalami kerosakan. Di Amerika Syarikat, 2 maut maka 2 lagi cedera selepas sebuah pesawat kecil terhempas di Fresno, California. Memetik laporan Xinhua, pejabat syarif memaklumkan pesawat enjin tunggal itu ditemukan terbakar di tebing sungai San Joaquin. Anggota bomba berjaya memadamkan kebakaran dan menghalang api daripada meribak ke kediaman berhampiran. Sukan, 4 acara Para Sukma Selangor 2026 ditangguhkan hari ini. Susulan bacaan indeks pencemar udara IPU di Shah Alam dan Kelang pada tahap tidak sihat. Ia membabitkan para olahraga, para renang, para memanah dan bowling padang. Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Pengelola Sukma dan Para Sukma Selangor 2026, Muhammad Najuan Halimi berkata, keputusan untuk meneruskan acara berkenaan akan dibuat berdasarkan bacaan IPU semasa dan nasihat agensi berkaitan. Dalam saingan yang berlangsung, atlet para powerlifting Terengganu, Muhammad Syazmin Syamsua meraih pingat emas kategori lelaki bawah 59 kg. Biarpun beraksi dalam keadaan demam, atlet berusia 25 tahun itu melakukan angkatan 136 kg untuk muncul juara. Pingat perak milik Wakil Wilayah Persekutuan Labuan manakala atlet Johor meraih gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Batal kontrak syarikat yang berulang kali gagal urus bekalan baja. Jangan politikkan siasatan isu tata kelola. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Music tanpa henti.
1: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

0: Back to back music tanpa henti.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
2: 95.9 FM.

0: pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamlatu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.
1: Back to back music tanpa henti.

0: systems are offline. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Hai, assalamualaikum semuanya. Selamat petang. RNR Relax dan Rehat bertemankan Rafiq ketika ini bermula pukul 6 petang ini sehingga pukul 12:30 malam hujung minggu anda. Kita santai sehujung minggu ini, pastinya info yang menarik Rafiq akan kongsikan kepada anda selama 6 jam kita bersiaran. Yang tengah memandu ketika ini sambil mendengarkan Sampai FM di mana jua destinasi anda tu kan, memandu dengan berhati-hati. Yang tengah bersantai di rumah sambil menjadikan Sampai FM sebagai peneman tu. Dari subuh tadi kan, siaran tu masih sehinggalah ketika ini. Tidak lupa juga kepada anda yang mendengarkan menerusi aplikasi RTM Klik Sampai FM. Yang belum matur aplikasi tersebut boleh maturun secara percuma. Baik, kita mulakan siaran RNR hujung minggu anda bermula 6 petang hingga 12:30 malam ini dengan lagu ini dahulu. Sampai FM, baguslah.

guys, Mary Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekijap, ada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.

Hujung minggu anda RNR Relik dan Rehat, dan sebagai panduan muslimin dan muslimat, maksudnya salat fardu maghrib untuk kawasan Kota Kinabalu pada hari ini pada pukul 6.21 petang. Sabah FM, bagus lah.

Ya Allah, aku hamba-Mu yang selalu lupa. Terlalu banyak khilaf yang aku lakukan di dalam hayatku. Tapi Engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang Engkau berikan padaku. Walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, Ya Allah. Ampunkan aku, Ya Allah. Ampunkan aku, Ya Allah.

0: Sabah FM.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat serta berilah zakat dan taatlah kamu kepada Rasul Allah supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
2: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah. Allahu akbar.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.

0: الرحيم أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
1: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Saudara, kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim menerusi Qiraatul Quran yang disampaikan oleh adik An-Nisa binti Farid dan akan membaca surah Al-Baqarah bermula ayat 153.
5: Ya.

0: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.
1: Assalamualaikum semuanya. Selamat petang dan Rafiq kembali menemankan anda. Kita beres ketika tadi untuk memberi laluan solat fardu maghrib untuk kawasan Kota Kinabalu sebentar tadi. Kepada anda yang mendengarkan Sabah FM sambil memandu ni kan, di mana jual destinasi anda tu kalau rasa penat beres seketika dan sambung balik perjalanan anda. Tidak lupa juga kepada anda yang mendengarkan Sabah FM menerusi dekoder saluran 707 My Free View. Jaga diri anda ketika ini. Cuaca kita tidak menentukan dan juga jerebu ni agak merunsingkan dan juga jaga kesihatan. Kalau anda selalu keluar dari rumah ataupun selalu terdedahlah dengan cuaca jerebu ni kan. Keadaan jerebu yang tidak menentu sekarang ni, pakai pelitup mulut dan hidung tu yang ada N95 tu, itu lagi selamat lah, telah disyorkan untuk kesihatan kita untuk jika kita berada di luar lah. Bagi kita dengarkan dahulu lagu ini hanya di RNR Relax dari hari hujung minggu anda Sabah FM, bagus banget.

0: Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM, Bagus Bah.
1: Muda, ejen perpaduan, pewaris kemakmuran, peneraju kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Selamat malam semuanya, RNR Relax dan Rehat di jam yang kedua. Masih lagi bertemankan Rafi sehingga pukul 12.30 malam ini, hujung minggu anda. Rafi bersiaran untuk anda sehingga pukul 12.30 malam, bermula pukul 6 petang tadi. Dan anda tengah buat apa ketika ini? Mungkin tengah bersiap-siap untuk keluar makan nanti kan, tengah makan malam, ataupun tengah memasak di dapur tu sambil-sambil mendengarkan Sabah FM. Rafi terus hiburkan anda dengan lagu ini. Dengarkan Sabah FM, bagus banget.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih. Ingat.

0: Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
2: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
3: Woi, lagi santai kawan.
2: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

Terima kasih atas terus kesetiaan anda bersama kami di Sabah FM. Rafiq bertemankan anda ketika ini dalam R&R hujung minggu anda. Dan ini perkongsian untuk anda. Rafiq ingin kongsikan juga yang mana jualan Ehsan Rahmah Madani 9.9 akan dilancarkan secara dalam talian pada 9 September ini, bersempena dengan sambutan Hari Malaysia 2026. Oleh itu, anda semua boleh mendapatkan barangan keperluan harian pada harga berpatutan menerusi jualan ini atas talian. Anda boleh lunsuri saja jualan Rahmah Ehsan Madani, keluar terus tu 99 secara dalam talian. Okey, sekarang baru 6 September, beberapa hari lagi, jadi bolehlah kan rancang-rancang pembelian anda tu. Dan sebentar saya lagi Rafiq akan bawakan berita ringkas Sabah FM 7.30 minit malam, dan kita akan terus dengan hiburan malam ini dengan lagu ini. Sabah FM, bagus banget.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Linda, setiap kali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
2: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
3: Kembangkan perniagaan anda melalui stesen radio RTM. Hubungi pegawai pemasaran kami sekarang 088-712-344, sambungan 1116 atau 1118. Keterangan lanjut layari www.rtm.gov.my. Jangan lepaskan peluang ini. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
1: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
0: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
1: Bersama-sama menjaga kesihatan.
2: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
3: Woi, lagi santai kawan.
2: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
4: Hujung minggu anda masih lagi bertemankan Rafi ketika ini R&R hujung minggu bermula pukul 6 petang tadi sehinggalah ketika ini sehingga pukul 12.30 malam. Anda tengah buat apa ketika ini sambil-sambil mendengarkan Sabah FM? Ini Rafi mau bagi tahu kepada anda yang belum tahu lagi, bermula 1 September ini, kini had kelayakan asas bulanan Budi Madani dinaikkan kepada 300 liter secara automatik bermula 1 September lepas. Dan juga bagi pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak menikmati tambahan 100 liter sebulan, bermana dia 400 adalah terlalu kepada kelulusan. Okay? Belum mohon, layari portal Budi Madani untuk permohonan yang mudah, iaitu anda boleh lunsuri www.budimadani.gov.my. Okay? Jadi kita bolehlah nikmati dengan kelayakan asas bulanan Madani yang telah dinaikkan ni. Jadi bolehlah mengurangkan beban kita kan yang menggunakan kenderaan untuk isi minyak hari-hari kan. Aha. Okay, kita dengarkan dahulu lagu ini hanya di R&R Relax dan Rehat hujung minggu anda. Sabah FM, bagus banget.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.

0: Jambi juga dikenali sebagai Tambunan Viewpoint yang terletak di Kampung Dalungan Tambunan merupakan satu lagi destinasi pelancongan di Sabah. Bakul Wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan dan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Sinurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan, Gunung Kinabalu. Ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik, keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roka.
1: Hi guys, Mary Grace sini. Rasa mau pinjam masa kamu sekijap, rasa mau pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Di jam yang ketiga R&R Relax dan Rehat hujung minggu anda di Sabah FM. Terima kasih mendengarkan Sabah FM menerusi decoder My Freeview di saluran 707 tu. Rafi menemani anda sehingga pukul 12.30 malam ini. Ada juga kepada anda yang mendengarkan Sabah FM ketika ini sambil menghirup kopi yang panas tu kan, di luar rumah tu menikmati dulu kan seharian penat beraktiviti. Okey, apapun Rafi teruskan hiburan malam ini dengan lagu nyanyian daripada kumpulan Masdo ini, Perih Jerih Master. Dengarkan Sabah FM, Pagi Sabah.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
3: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
2: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
3: Bersama-sama menjaga kesihatan.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur, dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri dari Semenanjung dan Sarawak. Kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, bah.
3: Kembali menemani anda dalam R&R Relax dan Rehat hujung minggu anda. R&R ni kan, pastinya bermula hari Sabtu hingga Ahad. Nah, Isnin hingga Jumaat kita ada segmen-segmen yang berbeza, bermula dengan Segar Ekspresi, Bahkan Melatu, Simfoni dan juga Varia. Lebih lagu, lebih santai. Itu Isnin hingga Jumaat, segmen-segmen di Sabah FM. Hujung minggu ini kita R&R Relax dan Rehat sahaja. Okay? Dan ini Rafi mengkongsikan kepada anda, pernahkah kita terfikir kan banyak perkara yang kita nikmati hari ini sebenarnya datang daripada ilmu dan pengalaman generasi terdahulu. Warisan ni bukan sekadar adat, makanan, seni ataupun cerita-cerita lama yang kita dengar tu kan, ataupun cerita-cerita dongeng semua tu. Tetapi identiti yang membentuk kita hari ini. Sebab itu generasi lama perlu terus berkongsi ilmu, dan generasi baru seperti kita ni kan, Gen Z, terus menerima dan menghargai dan meneruskan legasinya, okay? Yang lama menyimpan cerita, yang muda meneruskan warisan, okay? Dan juga bila warisan terus hidup, hubungan antara generasi juga semakin erat. Sebab takut nanti beralih zaman, tahun kan nanti kan, kita punya tradisi ini akan hilang kalau tidak dikekalkan. Renungkan, dengarkan lagu ini. Sabah FM, bagus.

0: Hi guys, Mary Grace ini. Rasa mau pinjam masa kamu sekija, rasa mau pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.
1: Semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

Sedalam Mana Cintamu, nyanyian Safura sebentar tadi menghiburkan malam anda dalam ruangan R&R Relax dan Rehat bersiaran di Sabah FM bermula pukul 6 petang tadi sehinggalah pukul 12.30 malam ini. Terima kasih terus mendengarkan Sabah FM ketika ini. Apa khabar anda semuanya yang baru saja mendengarkan Sabah FM? Rafiq di sini menemani anda sebentar saja lagi. Utama 9 malam akan menyusul berita dalam dan juga luar negara yang Rafiq akan bawakan menerusi sambung siap pusat berita Angkasa Puri Kuala Lumpur sebentar saja lagi. Apapun kita dengarkan dahulu lagu ini, nyanyian Amir Masdi, Terbang ke Borneo. Sabah FM, bagus bang.

0: Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM, bagus bang.

elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih. Ingat.

0: Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Jangan biar rumah Anda jadi sarang nyamuk Aedes. Buang air bertakung, tutup bekas simpanan air dan bersihkan longkang setiap minggu. Pesan khas daripada Easy buat Sabah FM, Bagus Ba.
2: Banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar, jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim dan Sabah FM Bagus.

0: dimulakan dengan perkembangan aliran trafik di beberapa lebuh raya utama negara yang mula sesak berikutan pertambahan kenderaan pada hari terakhir cuti persekolahan hari ini. Bersama ID alias Mat Rusuk di Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM. Silakan ID.
1: Ia diati seperti dijangka aliran trafik di beberapa lebuh raya utama mengalami peningkatan jumlah kenderaan menuju ke ibu negara ketika ini. Di lebuh raya KL Karak, seperti dijangka terdapat peningkatan kenderaan di kilometer 19.8 menghampiri Plaza Tol Gombak dan keadaan ini dijangka akan berterusan sehingga tengah malam atau awal pagi nanti. Terdapat juga penambahan kenderaan di Genting Sempah arah barat. Namun trafik ketika ini masih lagi lancar dan bergerak. Di Bentong iaitu di kilometer 55.5, trafik masih lagi lancar dan terkawal. Itu sahaja laporan yang dapat saya kongsikan dari Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali semula kepada Diati di Angkasa Puri. Silakan.
0: Baik, terima kasih ID. Malaysia akan terus mempertingkat hubungan dengan kuasa besar dunia dan negara anggota ASEAN bagi memastikan negara lebih bersedia berdepan cabaran global yang memberi kesan langsung kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata antara cabaran utama ialah krisis iklim yang semakin mengancam sektor pertanian dan keterjaminan makanan.
2: Dunia ini tidak dapat seolah-olah terkawal. Glasier, ais dari pergunungan Himalaya yang ribu tahun kemas, kekal, mantap, lebur, menjadikan satu bah banjir yang paling besar di Nepal. Itu hal-hal yang kita tidak boleh duga. Tapi hal-hal yang mampu kita rancang dengan baik, kita harus lakukan. Sebab itu transisi tenaga kita lakukan. Pergantungan kepada fossil fuel, arang batu, kita kurangkan.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar menegaskan golongan pesawah tidak sepatutnya menjadi mangsa dalam isu kelewatan bekalan baja di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA di Kedah. Beliau berkata isu kelewatan bekalan baja itu secara langsung memberikan imej buruk kepada KPKM.
3: Rekod Kementerian Pertanian itu baik. Jiwa orang-orang seperti Mat Sabu, KSU dan anak-anak ini, jiwa yang kasih kepada

Luar negara, 6 lapangan terbang di Indonesia menggantung operasi susulan letusan gunung berapi Anak Krakatau. Setakat petang tadi, 301 penerbangan termasuk 58 penerbangan antarabangsa dilaporkan terjejas selepas lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta menggantung operasi. Singapore Airlines dan Malaysia Airlines turut membatalkan penerbangan dari dan ke Jakarta untuk hari ini. 5 gunung berapi di Indonesia kini berada pada tahap amaran 3, iaitu Anak Krakatau, Semeru, Merapi, Lewatobi Laki-Laki dan Sinabung. Setakat ini juga pihak berkuasa mengesahkan tiada risiko tsunami susulan letusan berkenaan. Pada 2018, lebih 400 nyawa terkorban di Jawa dan Sumatera susulan tsunami yang berpunca daripada letusan Anak Krakatau. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Indonesia, Siti Sumilah Rita Susilawati berkata, Gunung Berapi Anak Krakatau di Indonesia kekal sangat aktif dan aktivitinya berpotensi meningkat. Meskipun berlaku penurunan ketara dalam kekuatan isyarat seismik Gunung Berapi yang direkodkan hari ini. Mengenai taburan abu, Siti Sumilah menyatakan, awan abu tebal pada ketinggian kira-kira 15 km dari paras laut telah menjadi

0: obatnya.
1: Setiap apa juga perkara yang kita lakukan dalam hidup ini haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin, pasti segala urusan seharian dan perancangan yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Termasuklah berdisiplin media sosial, tidak salah. Ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Yang penting pandai bagi masa bersosial. Jangan pula terbabas masa pagi hingga ke malam, malam hingga ke pagi asyik media sosial saja dihadap. Ramah di media sosial tapi di luar antisosial pula. Hargai masa kamu bersama dengan orang yang ada di sekeliling, okay? Pesanan disiplin dalam bermedia sosial ini daripada saya, Patrick Anohada dan Sabah FM. Bagus, Ba. Mengapa?

0: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.
1: Back to back music tanpa henti.

0: Berbelanja dengan bijak dan berjimat cermat. 7 tips berguna berbelanja lebih efisien dan jimat. Rancang anggaran perbelanjaan. Buat perbandingan harga. Gunakan kupon, diskaun atau promosi ketika berbelanja. Pastikan membeli barang yang benar-benar diperlukan. Beli secara pukal yang menawarkan harga lebih rendah. Pulih dan manfaatkan barang lama. Buat pembelian dalam talian dengan bijak. Berbelanja ikut keperluan, bukan kemahuan.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam berita Sabah FM. Perkembangan jerebu tiga stesen di Sabah masih merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU tidak sihat dengan bacaan melebihi 100 setakat 9 malam tadi. Tiga stesen tersebut ialah Kota Kinabalu, Kimanis dan Politeknik. Sementara itu, tiga stesen lain mencatat bacaan IPU sederhana iaitu Keningau 94, Tawau 81 dan Sandakan 72. Dalam pada itu, susulan situasi jerebu di dalam negara, empat acara sukan Para Sukma Selangor 2026 yang dijadual berlangsung hari ini ditangguhkan. Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Pengelola Sukma dan Para Sukma Selangor 2026, Muhammad Najwan Halimi berkata antara acara yang ditangguhkan ialah para olahraga, para renang, para memanah dan bowling padang. Jelasnya keputusan itu dibuat selepas mendapat nasihat daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, Jabatan Kesihatan Negeri Selangor dan Jawatan Kuasa Khas Teknikal. Pemakluman mengenai penangguhan dan acara dijalankan semula akan dibuat dari semasa ke semasa bergantung keadaan IPU di kawasan pertandingan berlangsung. Sementara itu, setakat 9 malam tadi, kontingen Para Sukma Sabah berjaya meraih 16 pingat keseluruhan, terdiri 5 pingat emas, 6 perak dan 5 gangsa. Belanjawan 2027 yang bakal dibentangkan bulan depan dijangka memberi tumpuan khusus kepada usaha menangani isu sosioekonomi, merangkumi kebajikan golongan berpendapatan pertengahan M40 serta kumpulan kurang berkemampuan. Setiausaha politik kepada Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munin berkata tumpuan terhadap kedua-dua golongan itu diberikan memandangkan mereka antara yang paling terkesan dengan tekanan ekonomi dan cabaran kos sara hidup semasa. Jelasnya buat masa ini pihak terlibat masih menjalankan sesi libat urus dengan semua pemegang taruh bagi memuktamadkan belanjawan berkenaan. Sementara itu katanya inisiatif sedia ada seperti sumbangan tunai rahmah STR dan sumbangan asas rahmah akan diteruskan dan diperkuatkan kukuh bagi meringankan beban kewangan isi rumah. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan dijadualkan membentangkan belanjawan 2027 di Dewan Rakyat pada 9 Oktober 2026. Seramai 137 pelajar mahasiswa di DUN Membakut menerima bantuan kewangan secara one-off menerusi program Jejak Menara Gading ke-19 Siri 2 2026. DUN Membakut Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata bantuan yang memasuki tahun ke-18 itu antara usaha berterusan pejabat DUN Membakut dalam membantu meringankan beban kewangan pelajar di kawasan tersebut. Selain menggalakkan mereka terus mengejar pendidikan ke peringkat lebih tinggi, Dato' Arifin ditemui RTM selepas merasmikan program tersebut di Membakut. Tambah beliau, pendidikan kekal fokus utama pembangunan kawasan itu menerusi penyaluran pelbagai bentuk bantuan. Ia bagi memastikan anak-anak di kawasan itu mampu membina

Usia, bahagian kota Kinabalu itu mendapat sambutan menggalakkan dengan penyertaan kira-kira 1,000 orang berbanding 500 penyertaan pada edisi sebelumnya. Antara pengisian program termasuk khatam Al-Quran selain berselawat dari beberapa daerah seperti kota Kinabalu, Papar dan Tuaran. Turut diadakan persembahan dan pertandingan nasyid pertandingan Al-Quran, penyampaian sijil Al-Waqiah dan ceramah. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Malaysia Medani Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangannya negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus pak.

0: Selamat malam semuanya di jam yang keempat bertemankan Rafiq ketika ini. Kita beres ketika tadi untuk memberi laluan muzik tanpa henti selama sejam bermula pukul 9 malam tadi itu kan, selama sejam. Dan berita ringkas pukul 10 malam Rafiq bawakan untuk anda, dan itulah berita mutiara untuk anda dapat Rafiq kongsikan. Dan pukul 11 malam nanti Rafiq akan bawakan lagi berita utama 11 malam, pastinya berita dalam dan juga luar negara Rafiq bawakan untuk anda. Terima kasih mendengarkan Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Bila anda yang belum lagi muat turun aplikasi tersebut, anda boleh muat turun secara percuma. Adakah yang belum tahu lagi? Ha, Rafiq bagi tahu. Anda boleh muat turun dengan kata carian RTM KLIK di telefon bimbit anda, ataupun di tablet anda, ataupun di mana saja device dengan izinnya yang anda boleh muat turun aplikasi tersebut. Yang penting percuma. Kita kan suka barang percuma. Kita dengarkan dahulu lagu ini. Dengarkan Sabah FM. Bagus lah.
1: Dinamakan pukulan Borneo.
2: Ini barulah sedap.
1: Soal lagi mana? Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
2: Begitu, bang. Komen, man. Rap.
3: Abangnya.
2: Okay.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Kamu wajib follow, okay? See ya!

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up? Baby, let's
0: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tujukan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.

0: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pa.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Kekal dan masih lagi bertemankan anda dalam R&R Relax dan Rehat. Rafiq di sini, selamat malam semuanya. Ini perkongsian untuk anda yang menarik ni. Cuba anda tengok dompet ataupun duit tabung anda di rumah tu kan. Masih ada duit siling kan, 5 sen. Walaupun sekarang ni kita lebih banyak guna QR Pay kan ataupun e-wallet. Rupanya duit 5 sen ni masih lagi diperlukan guys. Dan Bank Negara akan terus mengeluarkannya selagi masih ada permintaan, terutama daripada peniaga dan sektor peruncitan. Maknanya 5 sen ni belum lagi bersarah. Jadi kalau jumpa duit siling 5 sen selepas ini, jangan terus anggap ia tidak berguna. Manalah tahu kan 5 sen itulah yang mencukupkan baki bayaran kita nanti. Jadi kalau ada 5 sen tu kita simpanlah, simpan dalam tabung, simpanlah di mana-mana, di dalam kereta kan untuk mencukupkan bayaran kita tu. Walaupun kita menggunakan QR Pay sekarang ni, kadang-kadang cash pun kita kena guna juga kan. Itulah dah perkongsiannya. Kita dengarkan dahulu lagu ini hanya di R&R Relax dan Rehat. Sampai FM, baguslah.

Lah, kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

Sebentar tadi anda telah dihiburkan dengan lagu nyanyian daripada kumpulan HyperX Harapan. Diharap anda semua dan kita semua masih lagi mempunyai harapan yang tinggi, kerana kita perlu juga menyimpan harapan dan impian untuk menggapai apa yang kita inginkan selama ini. Amen. Bagaimana kesihatan anda hari ini? Okey ke tidak tu? Sekarang kita cuaca kita tidak menentukan dengan keadaan jerebunya. Dan ini Rafiq kongsikan kepada anda, kenali tanda kesan jerebu ni. Pendedahan kepada jerebu boleh menyebabkan gangguan pada mata, hidung, tekak kulit dan sistem pernafasan seperti mata pedih atau berair, hidung berair dan kerap bersin, tekak terasa gatal, sukar bernafas atau sesak nafas dan juga sakit kepala atau pening. Itu tanda-tanda kesan jerebu, batuk dan kulit terasa gatal. Jadi kita kena jugalah caknakan perkara sebegini dan juga hentikan aktiviti di luar bangunan, dapatkan rawatan segera di fasiliti kesihatan jika gejala berterusan. Info ini Rafi dapat dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Bagi kita dengarkan dulu lagu ini sebelum kita beralih kepada utama 11 malam, berita dalam dan juga luar negara untuk anda sebentar saja lagi. Sabah FM, bagus banget.

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: 5 prinsip rukun negara.
2: Kepercayaan kepada Tuhan.
3: Kesetiaan kepada raja dan negara.
4: Keluhuran perlembagaan.
5: Kedaulatan undang-undang.
6: Kesopanan dan kesusilaan.

Berbelanja dengan bijak dan berjimat cermat. 7 tips berguna berbelanja lebih efisien dan jimat. Rancang anggaran perbelanjaan. Buat perbandingan harga. Gunakan kupon, diskaun atau promosi ketika berbelanja. Pastikan membeli barang yang benar-benar diperlukan. Beli secara pukal yang menawarkan harga lebih rendah. Guli dan manfaatkan barang lama. Buat pembelian dalam talian dengan bijak. Berbelanja ikut keperluan, bukan kemahuan.

dimulakan dengan perkembangan letusan gunung berapi di Indonesia, serentak dengan letusan besar anak Krakatau Gunung Semeru di Pulau Jawa turut meletus, memuntahkan awan yang mengandungi abu setinggi kira-kira 1 km dari puncaknya. Menurut Badan Geologi Kementerian Tenaga dan Sumber Mineral Indonesia, Gunung Semeru meletus pada 7.51 minit pagi tadi waktu tempatan. Letusan itu direkodkan oleh seismograf dengan amplitud maksimum 23 mm dan berlangsung selama 102 saat. Terdahulu pada hari sama, Gunung Ili Lewotolok turut meletus memuntahkan awan yang mengandungi abu setinggi kira-kira 400 meter dari puncaknya. Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengarahkan kerajaan, tentera, polis, pasukan penyelamat serta agensi berkaitan lain supaya terus memantau keadaan dan memastikan kesiapsiagaan bagi menghadapi sebarang perkembangan selanjutnya. Sebanyak 31 penerbangan ke Jakarta dari beberapa lapangan terbang di seluruh negara dibatalkan hari ini. Pembatalan itu susulan penutupan sementara lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta akibat abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Menurut Malaysia Airport Holdings Berhad (MAHB), pembatalan yang dilaporkan syarikat penerbangan setakat ini melibatkan penerbangan yang dijadualkan antara 6.45 minit pagi hingga 11.55 minit malam ini. MAHB memaklumkan KLIA merekodkan pembatalan tertinggi dengan 21 penerbangan. Penumpang yang terjejas dinasihatkan menghubungi syarikat penerbangan masing-masing untuk mendapatkan maklumat terkini manakala kawasan rehat turut disediakan di KLIA. Dalam perkembangan berkaitan, sebanyak 6 penerbangan dari lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang ke Jakarta, Indonesia dibatalkan hari ini. Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan dan Ekonomi Kreatif Pulau Pinang, Wong Hon Wai berkata pembatalan itu melibatkan penerbangan Air Asia, Transnusa dan Batik Air dengan kira-kira 1,000 penumpang terjejas. Tambah beliau, pihak berkuasa negeri akan terus memantau perkembangan berhubung gangguan penerbangan itu. Terkini, Indonesia memperluas penutupan sementara lapangan terbang daripada 6 kepada 8 selepas abu gunung berapi dari Anak Krakatau mengakibatkan perjalanan udara tergendala sekaligus menjejaskan kira-kira 150,000 penumpang dan 467 penerbangan. Menteri Pengangkutan Dodi Purwagandi berkata maklumat terkini daripada Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik menunjukkan abu gunung berapi itu bergerak ke arah timur pada aras penerbangan 15,000 kaki selepas angin sebelum ini membawa abu berkenaan ke arah barat menuju Lautan Hindi. Lapangan terbang Taufik Kimas dan lapangan terbang Atung Bungsu, kedua-duanya di Sumatera Selatan, adalah dua lapangan terbang terbaru ditutup. Beralih ke perkembangan lain, Malaysia akan terus mempertingkat hubungan dengan kuasa besar dunia dan negara anggota ASEAN bagi memastikan negara lebih bersedia berdepan cabaran global yang memberi kesan langsung kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata antara cabaran utama ialah krisis iklim yang semakin mengancam sektor pertanian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ustaz Hariri. Alhamdulillah, saya dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Click. Bagus bah.
1: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan. Merenung.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

RNR Relax dan Rehat. Assalamualaikum semuanya. Selamat malam, setia menemani anda. Rafiq di sini sehingga pukul 12:30 malam. Terima kasih juga menemani Rafiq. Terima kasih juga mendengarkan Nasabah FM sehingga di waktu ini, di jam yang terakhir hujung minggu anda, 6 September sudah kan. Cepat betul masa berlalu. Berbaki berapa bulan lagi kita akan mengakhiri tahun 2026 ni. Tidak sedar betul kan, cepat betul masa berlalu ni. Jadi isikanlah masa-masa yang ada ni kan dengan benda-benda yang berfaedah. Jangan abaikan, jangan biarkan masa yang kita ada ni dengan perkara-perkara yang tidak membawa keuntungan untuk kita kan, yang tidak berfaedah lah kan. Jadi itulah, bila kita fikirkan macam baru sejak bulan 1, bulan 2, sekarang bulan 9 sudah kan, cepat untuk masa berlalu. Okey, apapun, kita teruskan hiburan malam ini dalam RNR Relax dan Rehat di jam yang terakhir ini dengan lagu ini. Sabah FM, bagus banget.

Itu dia tadi lagu nyanyian Hexen Halaman dengan lagunya Sumandak Keningau. Terima kasih juga kepada anda yang mendengarkan Sabah FM di Sepitang, di Beluran, kan, di Tambunan, seluruh Sabah ni, dan juga di luar negara menerusi aplikasi RTM Klik. Kita teruskan hiburan malam ini dengan R&R. Ujung minggu anda di jam yang terakhir bersama Rafiq dengan lagu ini. Sabah FM, bagus banget.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Sejak 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad

Menghampiri pukul 12.30 malam sampai di sini saja Rafiq bersiaran untuk anda. Edisi RNR 6 September bermula pukul 6 petang tadi sehinggalah ketika ini. Terima kasih terus melayari aplikasi RTM Klik, mendengarkan Nasab FM dalam dan juga luar negara. Apapun jaga kesihatan anda yang tengah memandu ketika ini, memandu dengan berhati-hati, okay, di mana juga destinasi anda tengah malam menikan, sambil-sambil menjadikan Nasab FM sebagai peneman anda. Dan Rafiq mau check out dahulu. Jaga diri. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Bye-bye. Lekas.

0: systems are offline. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله، kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

persembahan senario dengan sebelum dan sesudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jauh anda berada. Terima kasih buat Izz Azlan yang telah bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu, 6 petang hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya untuk kita buka lembaran hari baru Isnin 7 September 2026, 25 Rabiul Awal 1448 Hijrah, dengan segmen nombor 1 tengah malam.

Anda, Nasional Game Burung Hantu. Dari sertan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya sering mendoakan semoga anda terus jaga kesihatan anda. Jaga kesihatan baik-baik untuk diri anda dan juga keluarga anda. Yang tak sihat seperti biasa makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi-frekuensi seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar-pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya. Mana dia geng-geng saya? Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi, bertemankan dengan lagu-lagu terbaik, di samping informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja yang saya akan kongsikan kepada anda. Jadi untuk geng-geng buruh hantu, dah bersiap sedia belum? Dah bersiap sedia untuk kita layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi? 12 malam hingga 1.30 minit pagi, untuk sejam setengah ini, lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita seperti biasa. Mood apa dia? Mood menangis di tepi bujur katil. Lagu dan lirik ciptaan suami Roa. Ini di persembahan Ella, Ratu Rock Tanah Air kita dengan Puteri Kota. Jadi terus layan, terus dengarkan, luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di Nasional FM.

Gemuruh Wings dengan Ruangi Metropolis. Waktu sekarang sudah pun 12:26 minit tengah malam. Ada yang tengah sibuk, sibuk gosok baju sekolah anak kan. Almaklumlah, dah habis cuti sekolah dah ni. Namun begitu, bagi negeri Sarawak ada 14 PBD, 14 kawasan yang diwartakan untuk tidak bersekolah sepanjang minggu ini ya. 7 September sampailah hari Jumaat nanti. Jadi ambil maklum mengenai perkara ini. 14 PBD yang terjejas akibat jerebu yang berlaku. Di tempat-tempat lain yang masih lagi bersekolah, itu yang ibu-ibu tengah sibuk gosok baju anak sekolah ni. Ada yang tengah lipat kain, kemas rumah dan macam-macam lagi. Ada yang tengah bekerja, selamat bertugas untuk anda yang baru saja memulakan tugas. Selamat bertugas, jangan risau, saya ada sampai pukul 6 pagi untuk menghiburkan anda sambil-sambil anda melakukan tugasan anda. Tugasan yang diberikan dengan penuh rasa tanggungjawab dan juga amanah dipikul sebaik-baiknya, insyaAllah. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah ya. Sama-sama kita doakan. Yang tengah mencari rezeki atas jalanan juga, selamat memandu. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus, pilot-pilot darat, semua Malaysia, kasih hon satu kali. Pam-pam-pam. Ingat, kita nak cari rezeki bukan cari maut. Yang paling penting, terus berhati-hati ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di daerah Seri Aman, di Pantu dan juga Lingga, Serian dan juga Tebedu, Samarahan, Gedong dan juga Simunjan. Sabah pula disandakan Labuk dan juga Sugut, termasuklah disandakan Telupit dan juga Paitan, Pantai Barat di Ranau sehingga jam 2 pagi nanti. Oh, kita harapkan hujan yang berterusan di negeri Sarawak, kerana kawasan negeri Sarawak dan juga Sabah antara yang terjejas teruk akibat jerebu yang berlaku kan. Jerebu rentas sempadan dari negara jiran. Okey, untuk anda yang sedang mendengarkan pada waktu ini, jangan lupa laporkan diri untuk bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, di Instagram juga di live TikTok seketika nanti. Nanti kita sama-sama teman berteman sampai pukul 6 pagi.

Crystal dengan Janji. Kalau tak boleh tunai janji, jangan berjanji tau. Cakap je insyaAllah. Ini oh, saya janji. Tapi akhirnya janji tinggal janji. Janji pada kawan, janji pada kekasih, janji kepada ibu dan ayah. Macam-macam lagi yang kita berjanji kan. Tapi akhirnya kita tidak tunaikan. Jangan main-main dengan janji. Nampak macam mudah je kita sebut janji. Perkataan tu senang je, lima huruf je, janji. Tapi sebenarnya bila kita berjanji tu berat untuk kita tunaikan. Berat kita pikul tau. Jangan main-main. Nampak mudah tapi berat sebenarnya untuk kita pikul. 12.41 minit tengah malam. Baik, ramai yang terjejas sebenarnya, terutamanya melibatkan penerbangan dari Kuala Lumpur ke Jakarta . Dan sebanyak 22 penerbangan Malaysia Airlines dan juga Batik Air dibatalkan semalam susulan gangguan operasi di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta. Malaysia Airlines juga memaklumkan 14 penerbangan antara Kuala Lumpur dan juga Jakarta dibatalkan selepas abu gunung berapi dari anak Krakatau menjejaskan perjalanan udara. Jadi penerbangan terjejas, banyaklah penerbangan yang terjejas, iaitu MH713, 712, 711, 710, 711, 717, 716, 721, 720, 723, 722, termasuklah 726D. Susulan situasi yang tidak menentu ini, Malaysia Airlines telah pun memantau perkembangan semasa dengan teliti. Jadi kemas kini selanjutnya mengenai penerbangan yang terjejas akan dimaklumkan secara terus kepada pelanggan yang terlibat. Jadi penumpang diingatkan supaya memastikan butiran hubungan mereka dikemas kini menerusi My Booking di laman sesawang Malaysia Airlines bagi menerima maklumat terkini melalui email dan juga SMS ya. Jadi pelanggan juga yang terjejas boleh juga mendapatkan bantuan menerusi sokongan live chat di laman sesawang syarikat penerbangan itu ataupun pusat hubungan globalnya. Sudahlah, jerbu yang berlaku, anak Krakatau juga meletus. Jadi kita sama-samalah kalau boleh lakukan solat hajat di seluruh negara. Kalau boleh kita lakukan solat hajat di seluruh negara, bukan saja di kawasan yang terjejas. Malah di tempat kita yang tidak terjejas pun kita lakukan solat hajat agar semua berakhir dengan sebaik-baiknya. Akan segala bencana ataupun segala kejadian alam yang berlaku ini akan segera berlalu. Kita pohon bersama-sama kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Mana tahu doa anda adalah dimakbulkan. Kalau tak doa saya, doa anda dimakbulkan. Jadi sama-sama kita lakukannya. 12.43 minit tengah malam. Siapa lagi yang dah melaporkan diri bersama dengan saya? Ada Alfred Lehmann, Abdul Jalil Tahir, Ita Chok dari Ipoh, Cik Burger, dan juga rakan-rakan Muhammad Jali, Kamaruzaman Ajib dari Kelapa Sawit, Kulai Johor. Muhammad Rabai Mat, kita ada Bang JJ Gemas, UPS dari Terengganu, cuaca sini bereh boh katanya. Mazli Zawati Misran dari Rembau, Negeri Sembilan, tanda hadir malam ni di GBH. Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Ahmad Suhaili dari Brunei, Daniel Abdul Jalil Tawau dari Sabah, Intan Hamid juga turut bersama-sama, Nur Azila, Marsa Saleh, Asna Hasrani dari Jerantut, lagi siapa lagi? Syahputra Mesin Johor, Nani, ada kata salam tengah malam, geng-geng GBH, malam sunyi lagu pilihan pula berkumandang. Siapa lagi? Nolia Ramli Lia, Tantari Mas Mera, Riz Dris, kita ada Nick Mas, Kota Baru, Dark Red, Princess Sue, Jos Mizi Abdullah dari Puchong, Lin Roslinda, Ahmad Abbas, Duk Tengah Layan GBH, Nina Wahida juga turut bersama-sama. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di National Game Buruh Hantu. Terus berhibur lagi. Ini dia Mus bersama dengan kumpulan Wings Enigma. Terus dengar, terus layan National Game Buruh Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Zain Alif, luncur sampai pukul 6 pagi nanti.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Metallica dengan lagunya Enter Sandman. Membawa kita ke 1.3 minit pagi waktu ini. Di jam yang kedua, Nasional Game Berhantu. Pertemuan hari Isnin 7 September 2026. Ada yang dah cuti lama kan, masa cuti sekolah tu. Hari ini baru nak memulakan kerja. Dia kata, aduh malasnya bang. Nak memulakan kerja, jangan malas-malas. Jangan biarkan kemalasan itu menghantui diri kita. Terus semangat, semangat dalam melaksanakan kerja. Sebab kita mencari rezeki ni satu ibadah. Jadi bila kita lakukan ibadah itu, lakukan dengan penuh semangat, baru datang keberkatan. Betul. Baik, ada beberapa kawasan di Kota Baru Selatan, terutamanya di sebahagian Pasir Putih dan juga Macang, yang terjejas bekalan airnya kan. Kira-kira pemegang 34,000 akaun pengguna lah yang terjejas akibat kebocoran paip utama di Pulau Condong. Dan akan dijangka pulih sepenuhnya secara berperingkat mulai 12 tengah hari ini. Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya, Infrastruktur Air dan juga Pembangunan Luar Bandar Negeri Kelantan, Datuk Dr. Izzani Hussein menyatakan kebocoran paip glass fiber GRP itu berukuran 1100mm itu dikesan pada Jumaat lepas sebelum kerja pengorekan dan juga pembaikan dimulakan pada hari yang sama. Dan beliau berkata paip yang mula digunakan pada 2018 itu mengalami kebocoran sepanjang kira-kira 10cm. Selain keretakan hampir seluruh badan paip, dipercayai akibat kisan menjadikan kejadian berkenaan berlaku buat kali keempat. Jadi Air Kelantan Sdn Bhd mengarahkan pakar kontraktor dari Kemaman Terengganu melaksanakan pembaikan segera. Pada awalnya dianggarkan mengambil masa 10 hari namun berjaya disiapkan dalam tempoh 4 hari saja. Jadi mulai tengah hari nanti, bagi akaun yang terjejas, 34,000 pengguna yang terjejas tu akan pulih secara berperingkat, insyaAllah. Jadi kalau tak ada air ni masalah tau. Oh, dia kata tak ada elektrik ni boleh kita terima lagi. Air tak ada ni masalah ni. Nak makan, nak minum, nak buang air, nak mandi, macam-macam lagi. Sebab tu air sangat-sangat penting. Dalam tubuh badan kita juga air kena cukup. 70% tubuh badan kita mengandungi air. Bumi kita juga mengandungi air 70%. Bayangkanlah, itulah kepentingan air kan. Linda Rizkuna memberikan salam. Zaila Rose juga turut hadir. Karamel Latih sakit gigi waktu ini. Sakit gigi makan ubat. Sambil-sambil layan lagu-lagu terbaik di Nasional Game Berhantu ya. Bunga Februari ada Zam, Zaini Omar, Lara Saufi, Asmadi dari Alok Gajah, Melaka, Merpati Putih, Jenal, Black Ants, ada Mila, Mak Yo, Vario, Nur Cahaya Berlis, Yusran Zainal katanya dalam perjalanan ke JB. My Love ada H dari Pekan, Wan Besar pun hadir, Kio Kusan Nagi, Ita Chod, Kak Lina, Batu Lapan, Kak Lina.

Nolia Ramli yang hadir melalui live TikTok pada waktu ini. Siapa yang hadir tu tolong hadir dengan tepi-tepi like-nya. Tap-tap layar tu. Kasih semangat sikit. Fidah Malik. Pancikat Restoran Syafiq juga hadir. Yo Kalang. Okey, jom terus berhibur lagi dengan lagu-lagu terbaik. Tadi kita dah layan lagu-lagu rancak menerusi lagu rock yang rancaan. Entak-entak kepala. Kini tiba masanya kita buka warung joget kita. Menerusi lagu ini pula. Ramlah Ram. Lagu daripada komposernya Ismail Ahmad Nawab. Diam-diam jatuh cinta. Siapa pernah merasai perasaan sebegini? Saya pernah. Sungguh.

paduan suara Sonu Nigam, Kamal Han dan juga Jasminda Nirula menerusi lagunya Hello Brothers. Ini lagu dalam filem Hello Brothers kan. 1.25 minit pagi waktu ini, selamat pagi untuk anda yang baru saja bersama-sama dengan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM yang sememangnya sentiasa di hati anda. Pertemuan hari ini Isnin 7 September 2026 yang menyambut hari lahir sama hari lahir. Senyum-senyum je kan, sambut hari lahir tu dengan senyuman, bukan dengan sebuah tangisan, bukan dengan sebuah kesedihan, tapi dengan sebuah kesyukuran kerana dipanjangkan usia. Mudah-mudahan ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT insyaAllah. Buat anda semua rakyat Malaysia, jangan buang sampah merata-rata, terutamanya sampah-sampah kecil di tempat-tempat awam ya. Sebab kalau kita tengok kan, sebanyak 15,678 notis pemberitahuan kesalahan telah pun dikeluarkan kepada individu yang membuang sampah kecil di tempat awam di 7 negeri tau, yang menerima pakai Akta Pengurusan Sisa Berbejana dan juga Pemeriksaan Awam 2007 ataupun Akta 672 bagi tempoh 8 bulan tahun ini sahaja. Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejar dan juga Pembersihan Awam SWCOP menyatakan jumlah itu 11,109 notis melibatkan warga tempatan, manakala 4,569 lagi adalah warga asing. Antara kesalahan ini kena faham betul-betul ni, antara kesalahan dia apa dia, yang membuang puntung rokok, yang isap rokok tu buang puntung merata-rata pun kena saman, botol plastik, lidi, kertas dan juga tisu di tempat awam. Daripada jumlah 4,569 warga asing, 3,870 merupakan pekerja, manakala bakinya adalah pelancong. Jadi tindakan penguatkuasaan terus diambil tanpa mengira kewarganegaraan. Betul. Jadi terima kasih yang buang sampah merata-rata. Terima kasih untuk anda sebab dapat saman kan. Buang sampah lagi. Kalau tak serik-serik, saya tak tahulah siapa yang dah kena saman kan. Dah bayar saman, lepas tu menjalankan ataupun melalui tempoh khidmat masyarakat. Lepas tu tak serik juga lagi, saya tak tahu. 7 negeri menerima pakai akta, iaitu Wilayah Persekutuan, Putrajaya dan juga Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Kedah, Pahang, Johor dan juga Perlis. Jadi tolonglah ya, jangan buang sampah merata-rata. Kalau kena saman, jangan salahkan saya, salahkan diri anda juga. Saya sendiri pun, kita kena jagalah, kena jaga terutamanya di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur tempat tumpuan dunia tau. Tempat bukan tumpuan negara kita je, tempat tumpuan dunia. Dunia mengenali Kuala Lumpur. Ramai pelancong-pelancong yang datang ke Kuala Lumpur. Jadi tolong jaga kebersihan. Biar mereka pulang ke negara dia, dia kata Malaysia cantik, Malaysia bagus, Malaysia bersih, sangat-sangat bersih. Nak cari sampah pun susah. Itu yang kita mahukan. Itu tandanya kita berdisiplin. Itu tandanya kita bertamadun. Nur Safa Maruah Selangor hadir. Terima kasih hadir. Alia Shalia, Normal Ahmad, kita ada Puteri Lilin, Mak Tok Ain dari Sabah, Simon Jaunis, ada Iyang Sabaria, Awang, Bodyguard, Jajah 83, Muhammad Nur Nazwan, Hafizah dari Tabah, Princess Darling, Wan Hafizi dari Gombak, katanya hadir menerusi Nasional Game Buruan tu. Shannon Abdul Rashid juga, terima kasih. Kita ada Lavender Girl, Ruki Jah dari Sabah, Chef Zeng, Jah, ini kakak bomba kita yang berada di Sarawak, Labubu Semparenggam, Hanif Rani, Sik Gedah, Mohd Fairu Cek dari Putatan Sabah, Kim Kapuan, ada Bizatul Bentong, Hamida, Azmi Rina, Fairuz Ahmad, Baby Emma, ada Leha. Oi, mantap semua. Pak Endak juga turut hadir. Ada Din, Din ataupun Dina ke apa tu, Alan Burger, Geni Drap, Pulau Pinang, Nur 68 juga terus bersama-sama menerusi live TikTok pada waktu ini. Lin Shazlin, kakak Taylor kita, sedang merempit ni bang, merempit jahit baju. Marfa Palan, Rang Rodong, dia kata menghala ke Bukit Raja, jom perkena Tom Yam dulu. Selamat menjelma selera. Izzah KBI, Nur Atika Bakar, ada Murni Saat, Jalatun Gansok dari Depo Sepanggar Petronas KK Sabah, Tuan-Tuan Philip Maling, Hamdan Arifin, ada Pak Su Omar, Jordan, Jimmy Tangai dari Singapura hadir, Timbul Tawau juga turut bersama-sama,
Angah, dia kata selamat pagi bang. Okey, selamat pagi juga untuk anda. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya bawakan dari 12 malam hingga sekarang. Ini 1.30 minit pagi dan tibalah masanya untuk kita bertukar mood kita, bertukar jiwa kita. Bukan bertukar jadi Ultraman, jadi Superman, jadi Gaban ke, tidak. Satria Baju Hitam, tidak. Wonder Woman pun tidak. Tapi kita tukar jiwa kita, jiwa daripada lagu-lagu rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda. Kenangan yang banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Kenangan yang banyak mengajar kita, memberikan kita pembelajaran untuk kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan lagu ini juga dapat menghiburkan anda, terimbau kenangan pahit manis. Kalau boleh yang manis je, yang pahit tu kita letak ke tepi. Takut kalau kita kenangkan luka lama berdarah kembali. Betul, boleh tau. Saya sendiri pun kalau terkenangkan peristiwa pahit tu boleh jadi menangis, boleh jadi rasa sakit hati. Jadi sakit hati tu kita letak ke tepi. Kalau boleh kenangkan kenangan manis saja, kalau boleh ya. Hashtagnya teruntuk cinta hati, saya mulakan dengan lagu ini dahulu.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak.
2: Ini tiba masanya Zone

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui. Sukses dengan Gerana Cinta Kuturutkan. Betul juga kan, bila dah jatuh cinta tu semuanya indah kan. Tak gentut pun bau wangi, itu kata bidalan orang-orang tua. Tapi semua orang mencari kebahagiaan. Tapi percayalah, bahagia itu macam mana? Bahagia itu bukanlah hidup dalam kekayaan tau. Betul, ada yang kaya tapi tak bahagia. Tapi bahagia itu sebenarnya apabila kita hidup, kita dapat hidup bersama dengan orang yang kita cintai. 1.58 minit pagi waktu ini. Sedikit masa lagi, tepat jam 2 pagi kita nak masuk ke jam yang ketiga Nasional Game Berhantu. Sekejap betul masa berlalu. Yang tengah buat kerja tu sambil-sambil layan lagu, sambil-sambil layan mata. Ada yang dah mengantuk tu, saya nampak tu. Ya, saya nampak dalam mangkuk ajaib. Saya ada mangkuk ajaib, jangan main-main tau. Mengantuk tu take 5 lah. Take 5, cari air ke. Tapi jangan tidur lah, kalau boleh jangan tidur. Jangan biarkan kerja kita, tugasan kita dilaksanakan oleh rakan-rakan kita. Kawan-kawan kita pun ada tugas masing-masing. Dia nak siapkan kerja dia, kita siapkan kerja kita. Mengantuk macam mana pun, kita cubalah bertahan. Sampailah kerja yang kita laksanakan, tugasan yang diberikan, dapat kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Baik, operasi pemberian awan di negeri Sarawak juga akan diteruskan dan juga dilaksanakan mengikut kesesuaian pergerakan angin dan juga kedudukan awan bagi membantu mengurangkan keadaan jerebu di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan pelaksanaan operasi berkenaan akan dibuat berdasarkan nasihat Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia. Jadi OPA akan terus dijalankan mengikut luruan angin dan juga awan itu berada, dan mendapatkan nasihat daripada MEM Malaysia juga. Jadi di negeri Kedah juga diharapkan, Kedah juga mengharapkan pemberian awan dapat diteruskan bagi membantu meningkatkan paras air empangan di negeri itu yang kian menyusut sebenarnya. Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya Sumber Asri Berkenaan Air, Sumber Air dan juga Alam Sekitar Negeri, Datuk Muhammad Yusof menyatakan walaupun operasi yang dilaksanakan pada Khamis hingga semalam berjaya menghasilkan hujan, ia masih belum sebenarnya mencukupi untuk meningkatkan takungan di empangan. Beliau berkata sebelum ini OPA dilaksanakan bagi pada 2 September itu, jumlah keseluruhan takungan air di empangan utama iaitu empangan Pedu, empangan Muda Jago dan juga empangan Ahning adalah sebanyak 37.14% bagi pada, dan juga pagi ini menyusut kepada 36.64%. Di kala kita berada dalam El Nino dan juga jerebu ni, ada kawasan yang dilanda panas yang ekstrim, juga jerebu yang menghadirkan kualiti udara yang tidak sihat. Jadi kurang-kurangkanlah aktiviti luar rumah tu. Kita hadkan masa di luar bangunan ataupun elakkan senaman ataupun kerja lasak di kawasan terbuka. Pakai pelitup muka yang sesuai, N95 terutamanya jika terpaksa berada di luar. Kerana kalau kita pakai pelitup muka N95, ia sangat berkesan menapis partikel halus. Dan yang paling penting, ambil sekurang-kurangnya 8 gelas air. Minum air secukupnya. Tutup pintu dan tingkap. Rapatkan rumah untuk menyekat kemasukan asap jerebu. Ini bagi perokok-perokok se-Malaysia. Jangan merokok di dalam rumah ataupun ruang tertutup bagi mengelakkan pencemaran udara bertambah teruk. Ingat perokok-perokok se-Malaysia. Okey, geng-geng berhantu, berkat bandel katanya tengah bekerja pada waktu ini. Okey, Miss Sarah Aini 67, Jumaat Inkrom, Pak In Burger, Sabin Ibaling, kita ada Lulu Ahmad, Daniel, Haziq, Iskandar, Nur Ati, Remy 78, Cik Nini, Sakura Putih, Samsudin, Ayu, mengelaporkan diri bersama dengan saya, Kamaria, Diina, Katna, Azasno, Lin Sabrina, Jilok juga turut bersama-sama, Mat Yusri, ada Baju Buruk tengah berniaga di bang, berniaga burger. Okey, Alhamdulillah, macam mana perniagaan hari ini? Peniaga-peniaga burger se-Malaysia. Nur Pineng, Farif Hakimi, Widuri, Cik Munirah, Cik siapa lagi? Cik Muridah, Rasara Rais, Metal Sejati, ada Fira R, katanya salam Abang Manis. Oh, nama singkat je, R je. Ada Anggun juga salam, yang memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua okey lagi, geng-geng burhan tu.
Pergi ke dapur, buat air kopi O, kau-kau ke, T.O. ke, biskut-biskut yang ada ke, kudapan yang ada, kita kunyah-kunyah sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ciptaan Sari Amri, lirik juga Sari Amri. Gemersik suara Aziz menerusi lagu ini, pelamin angan kemusnah. Ramai yang nak menangis tepi bujuk katil. Jom sama-sama kita menangis di tepi bujuk katil. Terus layan Nasional Kiburhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

kumpulan Diana dengan Punca. Tapi kalau kita betul-betul sedar, ada juga cinta yang tidak kesampaian. Cinta bukan untuk dimiliki sebenarnya, dan juga bukan janji yang diulang. Cinta itu ikhlas melepaskan, merelakan si dia bahagia, walaupun hati kita sendiri rasa retak. Dari kejauhan kita doakan agar senyuman si dia itu selalunya manis, selalu je cerah, meskipun bahu kita menanggung sebuah duka dan juga sebuah rindu yang tidak pernah ingin kembali. 2.30 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia, yang terus bertemankan Nasional Game Berhantu. Masih lagi bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alim Zai Alif. Kita akan berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Kita nak tengok juga keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pada waktu ini. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Larut dan juga Matang, termasuklah di Kerian, Kelantan, di Kota Baru, di Bacok, Gua Musang, Tumpat, Pasir Mas, Tanah Merah dan juga Jeli, termasuklah di Terengganu, di Kemaman, Pahang, di Kuantan, Sarawak, di Kapit, Belaga dan juga Bukit Mabung sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia. Nak senang kita nak tahu keadaan cuaca, muat turun je aplikasi My Cuaca. Senang je kita tengok keadaan cuaca. Cuaca ni sangat-sangat penting sebenarnya. Apatah lagi bila kita nak melakukan aktiviti luar rumah kan. Jadi bila kita dah tahu diramal hujan, sediakan payung sebelum hujan. Sediakan payung sebelum hujan. Macam juga macam begitu jugalah dengan kehidupan kita. Kita bersiap sedia apa sahaja dalam menghadapi segala ujian dan juga rintangan yang datang. Okey, geng-geng berhantu, Mashinta, hadir Mashinta, melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Bang Sam, Kartina Abdul Karim yang baru melaporkan diri, Razak Black dari Baling, Ariana Yana, Fiza Riza, Azlina Mansur, Khairul Anwar, Abang Long Awang, Siti Fatima, Ina Ina dari Melaka, Junaidah Kamarin, Nuraz, Muhammad Fikri, Hayati, Miss Kayoi, Mizi 85, Tengku Din, Pilot Darat, Pampapan, Kasih Hon, Tengku Din, Mawar Jingga juga turut bersama-sama, Maznah 646. Alhamdulillah ramai yang hadir ni. Mastura, ramai yang tak boleh nak tidur. Kenapa tak boleh nak tidur? Kenapa? Kenapa? Bagi tahu saya. Ada yang kata memang tak boleh nak tidur bang. Lagu semua best-best. Semestinya yang terbaik, lagu-lagu terbaik itu di National FM, juga di RTM, kerana kami sentiasa memberikannya terbaik untuk anda sebagai pendengar-pendengar. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu daripada komposernya Fauzi Marzuki, Shima dengan Sedar. Sedar tak sedar? Sudah pun 2.33 minit pagi. Jadi terus dengar, terus layan, luncur sampai pukul 6 pagi. Dan Alif saya Alif di sini. Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu yang cukup syahdu, dengan kumpulan Spoon dengan Ringgit Berjuta. Ada yang dah menangis, ada yang katanya luka lama berdarah kembali. Luka kerana cinta. Luka tu memang tak ada suara tau. Luka tu memang tak ada suara. Sebab itulah air mata kita jatuh tanpa bicara. Kadang-kadang kita teringin menjadi manusia yang paling sabar dalam setiap perkara yang kita lalui. Tapi apakan daya, kita ni manusia biasa, punya hati dan perasaan. Ada masa kita lemah juga, lemah dengan keadaan, lemah dan juga kalah dengan ujian dan juga cabarannya. Terutama bila hati kita terluka kan. Tepat jam 3 pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Berbaki 3 jam lagi untuk kita bersama-sama. Pertemuan Isnin 7 September 2026. Nasan lagi yang buruk hantu. Masih lagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Zai Arif. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, dalam menghadapi situasi jerbu pada ketika ini, banyak kawasan, banyak tempat, banyak daerah, banyak negeri yang telah pun mengadakan musyarat khas penyelarasan tindakan dan juga kesiapsagaan, termasuklah di Labuan juga. Di Labuan juga satu mesyuarat telah pun diadakan bagi menilai status terkini di pulau itu. Berikutan bacaan indeks pencemaran udara IPU berada antara 150 dan juga 170 dalam tempoh 24 jam yang lalu. Jadi Jabatan Alam Sekitar menerusi hantaran Facebook memaklumkan perbincangan memberikan tumpuan kepada penilaian risiko terhadap keselamatan sebenarnya dan juga kesihatan awam, termasuklah aspek persekolahan, selain menyelaraskan tindakan segera dan juga susulan antara agensi. Buat masa ini sekolah di Labuan masih lagi dibuka, masih lagi diteruskan sesi persekolahan meskipun bacaan cuaca ataupun bacaan IPU-nya berada pada paras tidak sihat. Namun begitu, segala aktiviti di luar sekolah, di luar bilik darjah dihentikan, termasuklah aktiviti senaman dan sebagainya dihentikan untuk semua sekolah di Labuan berdasarkan cuaca ataupun jerbu pada ketika ini. Minum air banyak-banyak, jaga kesihatan baik-baik. Saya sering mendoakan anda semua berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Sihat itu mahal tau, sihat itu sangat-sangat mahal. Kita ada duit banyak, lepas tu kita terbaring atas katil, kita tidak boleh berjalan, tak mampu nak berjalan pun tak berguna juga. Tak ada maknanya bila kita ada duit banyak begitu. Yang paling penting kita sihat. Kita sihat, betul-betul sihat, kita boleh mencari rezeki untuk keluarga kita. Kita boleh melakukan ibadah dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Itu yang kita mahukan, ataupun saya mahukan anda semua jaga kesihatan baik-baik. Selalulah periksa kesihatan anda. Jangan bila dah sakit baru kita nak merawat. Mencegah itu lebih baik daripada merawat. Adi Pontian, selamat pagi Adi Pontian. Ahmeng juga, kasut dah buruk juga, luncur katanya. Abel Farhan, Saleha Muhammad, Isa, Lady Heda, Cik La Siti dari Melaka, Mama Siti Aminah, Cik Hida, ada Awin Puteri, Nurul Khaliza, Zaliana Tasib, Fatimah Hatim Tai, Diana Ati 80, Suzana Ahmad Puteri, Dalisha, Norma Dayana, Abdul Razak Ramli. Terima kasih lah Andri Konfana juga turut hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Mokwan ataupun Usop dari NAC Perodua Tinta dah luncur terus GBH. Oh, geng-geng Perodua dah mula bekerja kan, selepas ada cuti panjang. Selamat bekerja lah geng-geng Perodua. Jangan lupa pula, dah cuti panjang tiba-tiba terlupa pula macam mana nak pasang skru ni. Kena pasang betul-betul tau. Jangan, kena pasang betul-betul. Pasal kereta pelanggan-pelanggan mengharapkan satu kualiti yang baik. Tapi saya tahu Perodua antara kereta yang sangat-sangat berkualiti, kereta Malaysia yang sangat-sangat berkualiti. Cik Yah juga hadir. Mantap Cik Yah yang hadir. Ramai yang hadir buat kuih waktu ini. Selamat buat kuih lah, geng-geng buat kuih se-Malaysia. Buat sedap-sedap tau kuih. Kalau buat karipap tu jangan sampai intinya inti oksigen. Banyak saya jumpa karipap yang inti oksigen. Ini nampak macam gebu, sekali kita makan inti oksigen. Takpelah, mungkin karipap kesihatan namanya ya. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula lontaran Ella, Ratu Rock Tanah Air kita, menerusi lagu tahun 1990, Sepi Sekuntum Mawar Merah. Tapi percayalah anda juga tidak sepi.
tidak sepi bertemankan Nasional Gemuruh Hantu. Saya juga tidak sepi sebab saya bertemankan dengan anda semua pendengar Nasional FM di seantero dunia.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Still Hot dengan She's Gone. Maksudnya apa dia? Dia pergi. Pergi membawa luka. Tapi kalau kita terluka kerana cinta tu, jangan sampai membenci tau. Jangan sampai membenci, sebab Allah tak pernah suruh kita luka untuk membenci. Tapi sebenarnya dia izinkan kita luka itu supaya kita belajar untuk lebih mencintai tanpa meletakkan manusia di atasnya. Luka yang datang tu bukan untuk menghukum kita, tapi untuk menyembuhkan ego kita. Mungkin kita ada ego. Kena ambil maklum lah mengenai perkara ini. Kadang-kadang bila terluka tu dia salahkan cinta. Tidak, jangan salahkan cinta. Cinta itu tak salah. Yang salahnya diri kita. Kadang-kadang kita terlalu ego dalam percintaan, ego dengan pasangan masing-masing. Okay, 3.29 minit pagi waktu ini. Semua okey lagi, geng-geng berhantu? Ada yang baru bangun tidur? Ui, ramai. Ramai yang baru bangun tidur. Kita juga nak ucapkan tahniah lah. Juga terima kasih kepada rakyat Malaysia yang sanggup datang dari mana pelusuk negara pun untuk memeriahkan pameran pertanian Hati Garca dan juga Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 yang telah pun mencatatkan lebih sebenarnya 5 juta pengunjung. Menteri Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu menyatakan daripada jumlah itu sebenarnya lebih 1.7 juta golongan belia, sekaligus membuktikan sebenarnya sambutan menggalakkan terhadap acara berkenaan. Sepanjang tempoh penganjuran MAHA 2026 turut juga berjaya merekodkan jangkaan kolaborasi strategik dan juga pelaburan berjumlah 10.35 bilion ringgit serta nilai jualan langsung mencecah 66.88 juta ringgit. Jadi dengan pencapaian itu sebenarnya lebih lagi mengukuhkan bahawa MAHA sebagai platform penting dalam memperkasakan sektor agro makanan serta membuka peluang perdagangan dan juga pelaburan di peringkat domestik dan juga antarabangsa. Apa yang saya suka tentang MAHA ni adalah kita bawakan semua usahawan-usahawan dari seluruh negara, usahawan-usahawan negara kita, terutamanya golongan-golongan muda yang menyertai, yang kata orang tu menceburi bidang usahawan. Dari situlah sebenarnya kita memperkenalkan usahawan-usahawan muda produk-produk makanan kita ke pentas antarabangsa. Ramai juga pemerhati-pemerhati antarabangsa, peniaga-peniaga dari luar, pelabur-pelabur dari luar yang hadir ke MAHA. Itu sebenarnya satu platform yang terbaik lah untuk usahawan-usahawan negara kita. Okay, Ten, selamat pagi Ten. Salizal, Manda Izzat, Cik Norma, Ina 1075, Mr. I, Cik Ayu Comel, Iris Comel, Jamilah 79, ada Aini, Musmad yang hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Okay, jom terus kita layan lagi waktu ini sampai jam 4 pagi nanti. Lagu-lagu hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Kita berhenti seketika untuk menangis tepi bujur katil sebab kita nak beri laluan untuk lagu-lagu koleksi 80-an dengan lagu-lagu yang terbaik juga. Dan lagu-lagu 80-an saya mulakan dengan lagu ini. Ini lagu tahun 1986 dalam filem Ali Setan. Fawzi Dato' Ahmad Daud, Wajah Rasih Hati. Terus layan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah.

0: Penyiar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Rentak 46 Sabah.

0: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
1: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
0: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
1: Bersama-sama menjaga kesihatan.
2: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
3: Bah, jangan kamu tukar station ah. Saya Velvet Aduk, terus dengar Sabah FM, bagus bah.
4: Sabah FM, bagus bah.
5: Rentak 46.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.
2: Rentak tempat 6, Sabah FM. Rentak Sabah
3: FM. Ini adalah Radio Sabah FM.
4: Baguslah.

0: dalam kesibukan belajar, bekerja atau meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan.
1: Jangan lupa, apabila azan berkumandang, sambutlah panggilan Allah.
2: Solat jangan sekadar kewajipan,
3: tetapi tempat kita mencari ketenangan, kekuatan dan keberkatan dalam setiap langkah kehidupan.
4: Tak kiralah sesibuk mana pun kita, luangkanlah masa untuk jaga solat.
5: Semoga hati kita sentiasa tenang, urusan dipermudahkan dan hidup sentiasa diberkati.
6: Kami Rabbani, jaga solat, jaga diri, jaga hati. Pesanan ini untuk anda. Terus dengar Sabah FM. Bagus bah.

Ketika kamu melontarkan sesuatu dalam kemarahan, kata-katamu itu meninggalkan bekas seperti lubang di hati orang lain. Kamu dapat menusukkan pisau pada seseorang, lalu mencabut pisau itu. Tetapi, tidak peduli berapa kali kamu meminta maaf, luka itu akan tetap ada. Dan luka kerana kata-kata adalah sama buruknya dengan luka berdarah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM,
2: sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim wa ba'd. Alhamdulillah sahabat pendengar Sabah FM, walau di mana saja berada, mudah-mudahan hidup kita berlimpah dengan kebaikan. Mudah-mudahan siang malam taubat kita jangan berhenti, jangan putus taubat sama Allah. Sebagaimana kita perlukan makanan, kita perlukan udara, kita perlukan air untuk hidup, demikian juga ruh kita perlu selalu taubat sama Allah agar tidak terhijab dengan dosa yang kita sedar atau yang tak kita sedar. Sahabat yang dimuliakan Allah, kali ini sekilas renungan mengajak para pendengar dan khusus saya sendiri untuk merenung, ya, namanya pun kan sekilas renungan. Jadi saya mengajak kita sama-sama merenung pesan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala alaih. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Perkara yang paling mulia ada tiga. Yang pertama kata Imam Asy-Syafi'i, merasa kaya walaupun sedikit. Yang kedua kata Imam Asy-Syafi'i, wara', yakni menjaga diri daripada maksiat dan punca-puncanya saat kita bersendirian. Dan yang ketiga, kata-kata benar yang diucapkan kepada orang yang diharapkan bantuannya ataupun yang mau diikut. Mari kita lihat satu persatu sahabat. Kata Imam Asy-Syafi'i, yang mulia pertama, Pak, merasa kaya walaupun sedikit. Ya Allah, maksud merasa kaya di sini merasa cukup. Orang kaya itu kan selalu merasa cukup kan? Jadi walaupun sedikit tapi tetap merasa kaya. Tetap merasa cukup walaupun sedikit, itu maksudnya. Jadi karena kita ada rasa syukur, merasa cukup, merasa kaya walaupun yang kita dapat itu sedikit, itu akan membuatkan hati kita tenang dan akan Allah Ta'ala angkat darjat kita dan manusia akan memuliakan kita disebabkan kita mempunyai sikap yang tidak berlebih-lebihan ini. Yang kedua kata Imam Syafi'i, wara', menjaga diri daripada maksiat dan punca-puncanya saat kita bersendirian. Ampun maaf sahabat, bila kita bersendirian inilah yang paling susah kita mau jaga hati, mau jaga diri kita. Maka kata Imam Syafi'i,

0: Mulialah kita itu kalau kita boleh menjaga diri kita saat kita bersendirian. Nah, ada orang nampak kita mau salawatkah, mau zikirkah, mau ibadahkah, itu kita dengan Allah. Tapi bayangkan bila kita bersendirian, apakah amal-amal kebaikan itu boleh kita buat? Dan apakah maksiat itu boleh kita elakkan saat kita bersendirian? Kalau boleh, tetap beramal walaupun sendirian. Saat manusia tidak melihat dia, dia tetap beramal juga. Dan tetap dia tidak melakukan maksiat walaupun saat manusia tidak melihat dia, dia tetap juga tidak melakukan maksiat. Dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia bersendirian itu, maka itu kemuliaan bagi dirinya. Yang ketiga, ini yang paling susah ini sahabat. Tetap berkata benar, tetap menyampaikan yang benar kepada orang yang diharapkan bantuannya atau diikuti. Maksudnya begini, bila ada orang yang kita meminta tolong sama dia, bayangkan bagaimana perasaan kita meminta tolong sama orang. Tentu saja paling tidak apa dicakapnya kita iya-iya saja nih, pasal ada kita mau kan. Nah, ini maksudnya bahasa mudahnya untuk kita paham. Walaupun kita perlukan sama orang itu bantuannya atau mau ditaat dia, tapi jangan sampai terbungkam mulut kita dari mengatakan yang benar. Jangan yes man saja. Kalau salah ya bilanglah salah, kalau tidak betul ya bilanglah tidak betul. Tapi cakaplah bagus-bagus kan. Jangan kita guna perkataan kasar. Ya sudahlah meminta tolong, kasar-kasar pula lagi, tidaklah pula ngam kan. Jadi cakap yang benar, walaupun kepada orang yang kita harapkan bantuannya, walaupun orang yang kita ikuti dia, tetap kita mengatakan yang benar. Dan mudah-mudahan saja orang tersebut dapat merenung kembali kebenaran yang kita sampaikan, bersulamkan bahasa yang indah, bahasa yang hormat, tidak menjatuhkan marwah orang tersebut. Saya yakin sahabat yang mulia, kalau kita cakap bagus-bagus, cakap dengan penuh hikmah dan bijaksana, insyaallah apapun yang kita sampaikan mudah-mudahan mudah untuk orang menerimanya. Demikian sahabat, pesan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala alaih. Merasa kaya walaupun sedikit, wara' walau dalam bersendirian, dan tetap menyampaikan kebenaran kepada siapapun, wa imma kepada orang yang kita perlukan bantuan atau yang sedang kita ikuti. Mudah-mudahan Allah muliakan kita semua dengan kasih sayangnya. Amin. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan
2: Sabah FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Wa idh qulna dkhulu hadhihi alqaryata fakulu minha haythu syi'tum ragadan wa dkhulul baba sujjada. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ.
2: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim yakni penderhaka itu mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM

0: Sabah FM.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

0: saja jalan walau jatuh hukum. Jumpa lagi nanti, salam, assalamualaikum.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama
2: Rentang 46 Sabah FM. Rentang Sabah.
3: Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamla tu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.

0: bersama Geng Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Selamat pagi, salam Malaysia Madani. Segar Sabah FM lebih menyegarkan untuk edisi hari ini, minggu yang baru, 7 September 2026.
2: Ya, selamat pagi, apa khabar? Harapnya semua sihat. Edwin dan juga Ikhle, kasih kawan kamu selama 4 jam 6 hingga pukul 10 pagi dalam Segar Sabah FM lebih menyegarkan.
1: Ya, sudah kembali ke rutin asal. Sekolah pun sudah kembali bersekolah.
2: Betul.
1: Selepas satu minggu lah bahkan cuti Ikhle.
2: Betul.
1: Jadi ibu bapa pun sudah back to normal.
2: Kalau tengok pagi-pagi tadi, wah, semangat semua pergi kerja. Semangat hantar anak-anak pergi sekolah.
1: Betul, awal sudah kan?
2: Awal lah. Jadi dalam perjalanan tu pun agak perlahan jugalah. Jadi kita war-warkan untuk ibu bapa ataupun yang tidak biasa hantar anak pergi sekolah tu kan. Hari ini trafik agak luar biasa. Jadi awal lah jalan pergi kerja ya.
1: Baik, baik. Jadi cerita pasal trafik tu nanti kita kongsikan macam mana keadaan pagi ini. Dan juga paling penting keadaan cuaca.
2: Betul.
1: Itu paling penting. Nantilah lepas ni kita kongsikan lebih lanjut.
2: Okay.
1: Terus dengar Sabah FM.
2: Bagus, Pak.

Jangan lepaskan peluang untuk mencuba resepi yang disediakan. Kami akan sentiasa kongsi resepi yang pelbagai, penuh dengan rasa kreativiti. Dari Dapur DJ, tempat yang membawa inspirasi dan kelainan ke meja makan anda. Jadi, tunggu apa lagi? Mari bersama kami hanya di Ekspresi Inspirasiku dan nikmati macam-macam resepi yang pasti buat kamu lapar dan terinspirasi.

0: info cuaca hari ini.
1: Ya, kita kongsikan keadaan cuaca sepanjang hari ini. Bagaimanakah ada kehujan ataupun tetap panas seperti kebiasaan?
2: Ataupun masih jerebu lagi?
1: Itu tetaplah kan, juga kita kongsikan.
2: Betul. Okey, untuk hari ini 7 September, cuaca pagi kalau di Sabah, terutama sekali di Sandakan, ribut petir di beberapa tempat, manakala di Tawau hujan di beberapa tempat, di pedalaman Pantai Barat Kudat dan wilayah Persekutuan Labuan jerebu.
1: Okey. Keadaan masih lagi berjerubu. Petangnya pula jerubu terus berada ataupun lah dapat dikesan di kawasan Pantai Barat Kudat dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Manakala petang ini juga diramalkan di kawasan pedalaman dan Sandakan ribut petir di beberapa tempat. Tawau pula hujan di beberapa tempat.
2: Okey, kalau sebelah malam pula di pedalaman Pantai Barat dan Sandakan ribut petir di beberapa tempat, manakala di Tawau, Kudat dan wilayah Persekutuan Labuan jerebu.
1: Okey, memang agak berjerebu lah kan. Pagi, petang dan juga malam. Betul? Jadi kalau mau tahulah macam mana bacaan ataupun indeks pencemar udara IPU terkini,
2: Nanti kita kongsikan
1: dari masa ke masa. Betul. Dan anda juga boleh rujuk di laman Facebook kami, sebab di situ kita ada muat naik juga lah kan. Betul. Bacaan yang terkini kan.
2: Jangan lupa follow terus, ikuti Facebook rasmi Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM Bagus Ba.
1: Okey, lepas ni kita berkongsi pula macam mana keadaan trafik. Terus layan Segar Sabah FM,
2: lebih menyegarkan.

0: Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

0: levitating. Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Kita kongsikan keadaan trafik pagi ini bermula dari arah Tuaran menuju ke Bulatan Hospital Tuaran dilaporkan sudah pun mengalami kesesakan dan sekarang ini saja lebih kurang 25 minit masa pemanduan diperlukan di kawasan tersebut. Manakala di Jalan Sulaiman dari arah Jambatan Gayang menuju ke Intan Kampus Sabah juga menunjukkan kesesakan berlaku dan mengambil masa 30 minit kelewatan berlaku. Okay? Di Tebobon pula dilaporkan perlahan pada waktu ini menuju ke persimpangan ke Jalan Sepanggar 15 minit masa pemanduan. Dilaporkan juga perlahan trafik di Jalan Toran Bypass dari arah SMK Bandaraya menuju ke SMK Agama Tun Ahmad Shah. Sekarang ini sejak 13 ke 15 minit kelewatan berlaku. Anda yang menggunakan laluan di Jalan Tuaran melalui Pekan Menggatal juga dilaporkan perlahan 10 minit masa pemanduan diperlukan. Manakala kita beralih di Jalan UMS dari arah UMS menuju ke flyover Menara Kinabalu juga dilaporkan mulai perlahan 7 ke 10 minit kelewatan berlaku sekarang ini. Kawasan sekolah terus menjadi tumpuan di Likas. Sekarang ini saja 6 ke 8 minit masa pemanduan dari arah Jalan Tuaran, Jalan Damai dan juga semestinya dari arah Jalan Kompleks Sukan Kota Kinabalu ataupun Jalan Teluk Likas. Seterusnya di Jalan Tun Fat Stevens selepas bulatan Masjid Bandaraya dari arah UMS juga dari dilaporkan perlahan sekarang ini 3 ke 5 minit kelewatan. Seterusnya kita kongsikan keadaan trafik di Jalan Kolam Minintot. Melalui Jalan Kolam juga terus dilaporkan mulai perlahan 6 ke 8 minit dan dari arah Pinampang Tambunan menuju ke Pekan Dongongon juga dilaporkan perlahan pada waktu ini 6 minit masa pemanduan. Dari arah Pen Borneo menuju ke Pekan Dongongon juga dilaporkan perlahan 7 minit kelewatan berlaku dan seterusnya dari arah Meruntum menuju ke KKIA dilaporkan sudah pun mulai sesak dan sekarang ini saja 15 minit masa pemanduan. Kesesakan juga dilaporkan berlaku di Jalan Pengelat Lokawi menuju ke Kinarut 10 minit masa pemanduan manakala Kinarut menuju ke persimpangan Meruntum 5 minit kelewatan berlaku. Dan dari arah Pen Borneo menuju ke persimpangan Meruntum juga dilaporkan perlahan 5 minit masa pemanduan diperlukan. Okay? Jadi keadaan lalu lintas sudah pun mulai sesak di beberapa tempat. Sekiranya anda ada insiden trafik yang ingin dilaporkan, boleh terus WhatsApp kami di talian 019-490-4848.
0: Info trafik di Segar Sabah FM.

Salam Raja, salam Malaysia Madani, bersama dengan saya Radio Robin dalam berita Sabah FM. Bermula dengan perkembangan situasi jerebu di Sabah, sehingga malam tadi tiga stesen masih mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 100, iaitu tidak sihat. Tiga stesen itu ialah Kota Kinabalu, Politeknik dan Kimanis. Berdasarkan tinjauan RTM di Pinampang, meskipun keadaan belum menjejaskan rutin harian penduduk secara ketara, namun cuaca panas dan berjerebu menyebabkan orang ramai lebih berhati-hati. Beberapa penduduk yang ditemui menyuarakan kebimbangan terutama untuk melakukan aktiviti di luar rumah.

Dalam pada itu, susulan situasi jerebu dalam negara, empat acara Sukan Para Malaysia Para Sukma Selangor 2026 yang dijadualkan berlangsung kemarin ditangguhkan. Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Pengelola Sukma dan Para Sukma Selangor 2026, Muhammad Najwan Halimi berkata, antara acara yang ditangguhkan ialah para olahraga, para renang, para memanah dan bowling padang. Pemakluman mengenai penangguhan dan acara akan dijalankan semula dibuat dari semasa ke semasa bergantung kepada IPU di kawasan pertandingan berlangsung.

Belanjawan 2027 yang bakal dibentangkan bulan depan dijangka memberi tumpuan khusus kepada usaha menangani isu sosioekonomi, merangkumi kebajikan golongan berpendapatan pertengahan M40 serta kumpulan kurang berkemampuan. Setiausaha politik kepada Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim berkata, tumpuan terhadap kedua-dua golongan itu diberikan memandangkan mereka antara yang paling terkesan dengan tekanan ekonomi dan cabaran kos sara hidup semasa. Jelasnya, buat masa ini, pihak terlibat masih menjalankan sesi libat urus dengan semua pemegang taruh bagi memuktamadkan belanjawan berkenaan.

0: Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Ya, pagi ini bersama Edwin dan juga Ikhlas. Selamat pagi bagi anda yang baru saja dengar Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.
2: Ya, yang memandu sekarang ini, selamat memandu. Hati-hati dengan pemanduan anda. Fokus kepada pemanduan anda. Selamat sampai ke destinasi.
1: Betul, sudah kembali kan? Sebab minggu lalu, oi, tenang saja. Boleh lambat-lambat sebab cuti sekolah. Hari betul. Ini kembali sudah bersekolah, jadi kena atur balik itu masa. Jalan kena awal, bangun kena awal.
2: Betul. Edwin sudah pun kongsikan info trafik tadi, dan di jam yang seterusnya kami akan kongsikan lagi bagaimanakah perkembangan trafik. Tapi sekarang ini kami mau kongsikan dahulu mutiara kata untuk anda.
1: Okey, silakan Iklan.
2: Jangan panggil itu adalah mimpi ataupun impian anda. Tapi panggil itu sebagai rancangan anda. Jadi maksudnya okay. Kalau selalu kita cakapkan, saya harap dapat begini, saya impikan begini, harap-harap saya begini.
1: Okay, kan? Begitu. Tapi dia macam ini.
2: Semoga itu, semoga inilah kan. Dia macam mengharap tapi tidak ada perancangan. Tapi kalau kita tukar dia punya perspektif di situ, panggil dia sebagai perancangan. Perancangan anda, terus buat perancangan, confirm jadi impian anda tersebut. Okay.
1: Jadi kita mau cabar pendengar kita inilah kan. Apa saja impian anda, apa saja yang anda hasratkan.
2: Betul.
1: Kasih rancang, kasih
2: rancang
1: jadi.
2: Rancang terus.
1: Bikin
2: terus.
1: Sampai jadi.
2: Langgar saja.
1: Begitu ah.
2: Betul. Okey, semoga kata-kata tersebut boleh membuatkan kita hari ini bersemangat sikit lah kan.
1: Yes, betul. Lagi semangat kalau kita dengar lagu-lagu yang hebat. Antaranya lagu ini, Siti Pajahamin, Sorry Sorry Nopo.
2: Sabah FM.
1: Bagus bah.

0: Terima kasih kamu yang terus stream kami di RTM Klik dan juga dengar kami di frekuensi. Juga boleh dengar kami di saluran MyFreeView 707.
1: Ya, betul. Jadi sekarang ini kami mengkongsikan dengan kamu cerita yang boleh memberikan kita inspirasi.
0: Wow.
1: Okay. Kalau yang memang suka buat batik tu kan, selama ini buat batik untuk baju kan, ataupun untuk craft tangan. Satu inspirasi yang kita boleh dapat daripada tuan anak tempatan lah, anak tempatan yang jadi buruan di US ini, dia mencipta poster batik Spiderman. Ini sebenarnya satu kejayaan yang membanggakan lakaran bakat tempatan kan, sebab seni lukisan berunsur batik karya pelukis visual Malaysia yang bernama Arif Rafhan Othman kini digunakan secara rasmi sebagai poster edisi terhad untuk tayangan film Spiderman di Amerika Syarikat.
0: Jadi poster rasmi
1: poster rasmi, bukan alang-alang.
0: Kalau Spiderman ini kan dia ada film yang terbaru kan,
1: betul.
0: Jadi sentuhan seni batik yang diterapkan untuk watak Adiwira tersebut menjadi tumpuan peminat film global. Dan di media sosial sendiri lah kan, Arif berkongsi keterujaannya apabila karya tersebut diedarkan secara percuma di pawagam di Amerika Syarikat lah,
1: betul,
0: semasa tayangan film Spiderman ini.
1: Iya.
0: Dan beberapa peminat dari luar negara mula menghantar message pribadi kepada Arif sendiri yang menunjukkan poster tersebut berjaya mereka kumpulkan.
1: Kalau tengok daripada poster tu memang eksklusif lah, dia punya rekaan tu kan. Kalau peminat Spiderman, dorang memang gila lah mau poster ni kan.
0: Ada je koleksi dorang kumpul tu kan.
1: Betul. Tapi si Arif sendiri cakap kan, dia berseloro, dia cakap poster ini ada dari Singapura yang bertanyakan cara untuk dapatkan poster tersebut. Jadi si Arif berseloro lah, dia cakap dia pun tidak sempat dapat itu poster untuk diri dia sendiri, betul, sebab cepat habis.
0: Itu satu, dan sebabnya ia hanya untuk pasaran di Amerika Syarikat saja.
1: Ya,
0: jadi
1: betul,
0: dia pun tidak dapat. Tapi walaupun hanya di Amerika Syarikat, salah satu pawagam di Malaysia, dia meraihkan pencapaian bakat tempatan ini. Mereka menganjurkan peraduan untuk menawarkan 5 unit poster berbingkai eksklusif rekan Arif untuk peminat bertuah di tanah air ini. Ada 5 saja.
1: 5 saja, sangat-sangat limited edition ni.
0: Jadi itulah maksudnya apa yang kita boleh katakan, karya Arif tadi itu dalam lukisan ataupun batik itu mendunia mendapat orang bilang perhatian,
1: betul,
0: peminat-peminat film tersebut.
1: Sebab
0: lah
1: dia punya apa ni, cerita Spiderman tu pun masih hangat lagi kan. Semua orang pun sebenarnya minat, sebab kalau apalagi yang ikuti cerita ini dari episod pertama kan, dari part pertama sampai lah yang sekarang ini, memang dorang gila-gila akan mau apa ni, poster seperti ini, sebab dia unik kan, daripada betul, batik pula dari Malaysia. Jadi kita bangga lah sebab dia gunakan batik Malaysia di Amerika Syarikat.
0: Cantik lah kan. Jadi tahniah Arif, dan yalah, tahniah untuk usahanya.
1: Betul.
0: Dan juga mengangkat karya
1: nama
0: batik
1: Malaysia juga.
0: Betul. Lepas ni banyak lagi perkembangan berita akan kita bawakan dalam utama 7 pagi, dan kami kembali jam yang kedua nanti.
1: Betul. Terus saja layan segar Sobat FM.
0: Lebih menyegarkan.

0: Berita seterusnya, sebarang siasatan dan pendedahan berkaitan isu tata kelola melibatkan beberapa agensi kerajaan bukan sekadar satu polemik politik atau bersifat iri hati dan dendam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, sebaliknya langkah itu merupakan tanggungjawab selaku pemimpin. Ini bagi memastikan pemerintah negara berjalan mengikut jalur hukum serta membebaskan negara daripada sebarang kecurangan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menegaskan pesawah tidak sepatutnya menjadi mangsa dalam isu kelewatan bekalan baja 3 di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA, di Kedah.
1: Rekod Kementerian Pertanian itu baik. Jiwa orang-orang seperti Mak Sabu, KSU dan lain-lain ini, jiwa yang kasih kepada rakyat, mahu membantu. Tetapi satu dua kerusakan ini memberi imej yang buruk kepada kita. Sebab itu, kita tidak harus biarkan.
0: Perdana Menteri berkata demikian ketika berucap pada majlis perasmian penutupan pameran pertanian, hortikultur dan agro pelancongan Malaysia, MAHA 2026. Dalam pada itu, Menteri Pertanian dan Ketenjaman Makanan, Datuk Seri Mohd Sabu berkata, MAHA 2026 melakar sejarah. Sebahagian besar sasaran ditetapkan, dicapai dan melebihi jangkaan. Pameran pertanian itu merekodkan kira-kira 4.3 juta pengunjung termasuk 1.7 juta golongan belia. Dari segi nilai jualan, MAHA 2026 merekodkan 66.88 juta ringgit melebihi sasaran ditetapkan. Selain 97 memorandum persefahaman, MOU bernilai lebih 10 bilion ringgit turut dimeterai. Luar negara, kira-kira 170,000 penumpang terkandas susulan letusan Gunung Anak Krakatau. Ia melibatkan penutupan 8 lapangan terbang di Indonesia, termasuk lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta. Kementerian Pengangkutan Indonesia memaklumkan lebih 1,500 penerbangan terjejas selepas abu gunung berapi dikesan di ruang udara sekitar Soekarno-Hatta, menyebabkan sekolah-sekolah di Jakarta ditutup. Kapal yang melalui Selat Sunda diarahkan menjauhi zon larangan dalam radius 3 km dari gunung berapi berkenaan. Susulan letusan Gunung Anak Krakatau itu juga, Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengarahkan agensi kerajaan dan pasukan keselamatan kekal bersiap sedia. Perlindungan dan bantuan perlu disediakan kepada orang ramai ketika gunung berapi itu masih aktif. Beliau turut menggesa penduduk di Jakarta, Banten dan Lampung, kawasan terjejas serta komuniti di sekitar Selat Sunda kekal tenang dan berwaspada. Sukan bola sepak Liga Super, Selangor FC memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri untuk menewaskan Melaka FC 3-2 malam tadi. Kemenangan itu menyaksikan skuad gergasi merah meraih 3 mata penuh untuk kekal di tangga ketiga dengan 9 mata, selain terus memberi tekanan kepada Kuching City FC di kedudukan kedua. Ini pula perkembangan Harimau Malaya bawah 19 tahun, B19. Skuad itu mengesahkan tiket ke pusingan akhir Piala Asia B20 2027 di China selepas menewaskan Laos 2-1 dalam aksi terakhir kumpulan H. Kemenangan hasil gol Haziq Aziz Ahyuk dan Fadlul Hadi Zakuranai itu meletakkan pasukan berada dalam kelompok 7 pasukan naib juara terbaik. Malaysia mengiringi Indonesia dan Thailand ke kejohanan berprestij itu yang akan berlangsung Mac depan. Keaksi Liga

0: tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

Info Traffic di Segar Sabah FM. Baik, kita kongsikan info trafik sekarang ini 7.19 minit pagi. Kita mulakan untuk anda yang menggunakan laluan di Pengalat sekarang ini akan mengambil masa pemanduan anda lebih kurang 5 hingga ke 6 minit untuk menuju ke Putatan. Dan berikutnya kita kongsikan untuk Pen Borneo pula menuju ke Putatan juga akan mengambil masa 5 hingga ke 6 minit. Manakala Putatan menuju ke KKIA ketika ini 5 hingga ke 6 minit juga. KKIA menuju ke Tanjung Aru masih lancar, belum ada apa-apa kesesakan yang dilaporkan. Berikutnya kita kongsikan pula untuk anda yang menggunakan Jalan Kolam ketika ini mengambil masa lebih kurang 4 hingga ke 5 minit masa pemanduan. Di Jalan Penampang Tambunan juga mengambil masa 6 minit untuk menuju ke pusat bandaraya. Di Jalan Lintas, Jalan Lintas pula kita kongsikan untuk menuju ke pusat bandaraya lebih kurang 6 hingga ke 10 minit masa pemanduan anda. Dan berikutnya untuk anda yang menggunakan Jalan Tuaran Bypass, Jalan Tuaran Bypass ketika ini mengambil masa ini untuk anda yang menggunakan laluan dari arah ini untuk arah Menggatal menuju ke pusat bandaraya Kota Kinabalu mengambil masa lebih kurang 10 hingga ke 15 minit masa pemanduan. Manakala Jalan Tok Bobon menuju ke Menggatal akan mengambil masa lebih kurang 10 hingga ke 30 minit untuk pemanduan anda. Jalan UMS ketika ini mengambil masa 15 minit. Dan berikutnya kita kongsikan jalan tumpuan, laluan tumpuan di Politeknik menuju ke Pusingan Bulatan mengambil masa 5 hingga ke 7 minit. Di Jalan Sulaman menuju ke Intan Kampus Sabah mengambil masa lebih kurang 10 hingga ke 15 minit untuk jam sekarang ini. Dan terakhir sekali kita kongsikan di laluan Tuaran menuju ke Hospital Tuaran. Okay, ini akan mengambil masa lebih kurang 10 hingga ke 15 minit. Jika anda ada sebarang perkongsian info trafik, boleh kongsikan terus kepada kami 0194904848. Info trafik di Segar Sabah FM.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM.
3: Generasi muda, enjin perpaduan, pewaris kemakmuran, peneraju kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Segera Sebab FM lebih menyegarkan pagi ini bersama Edwin dan juga Ikhle. Jadi sekarang ini tepat 7.30 pagi, kita berkongsi apa yang menarik akhbar untuk edisi hari ini 7 September.
1: Betul. Okey, jadi kita mulakan dengan ini mengenai identiti unik Kampung Sim Sim wajar terus dikekalkan dan dimajukan dengan mengekalkan sejarah yang menjadi sebahagian warisan masyarakat setempat. Ini dikongsikan oleh Ahli Parlimen Sendakan Vivian Wong Sherry. Beliau ini untuk seiring dengan pembangunan semasa dan pembangunan komuniti bukan sekadar melibatkan aspek fizikal tetapi perlu memastikan nilai sejarah, budaya dan semangat kebersamaan penduduk terus dipelihara, katanya. Dan beliau juga berkata demikian ketika berucap merasmikan program Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia Komuniti Jiwa Madani serta pertandingan Pondok Ceria Kampung Sim Sim 2026 yang bertemakan Sabah Tanah Airku, Malaysia di Hatiku di Balai Raya Kampung tersebut.
0: Okay. Kalau kamu pergi Sim Sim kan, sana itu memang terkenal dengan ikan bakar lah. Sim Sim banyak kedai restoran makanan laut sana berbaris tu. Rumah-rumah siap kedai makan. Memang meriah.
1: Murah lah kali ya dia punya seafood.
0: Murah tu murah lah dan sedap.
1: Okay,
0: cerita dari Sim Sim kita beralih ke Keningau pula. Ini berkenaan dengan lebih 80 ketua kampung Pengerusi Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK serta wakil agensi kerajaan berhimpun di Bingkor Keningau baru-baru ini bagi memperkukuh pemahaman mengenai pengurusan tanah secara lestari dan amalan pertanian mesra alam menerusi program Malaysia Food System Land Use and Restorations My Follower. Dan menerusi inisiatif My Follower, kira-kira 200 ribu hektar tanah di seluruh Sabah dikenal pasti untuk dipulihkan serta diurus secara lestari dengan Nabawan, Keningau, Suk dan Tenom ditetapkan sebagai kawasan intervensi utama berdasarkan potensi pertanian serta kepentingan ekologinya. Jadi program yang diadakan di Balai Raya Bingkor itu dianjurkan bersama oleh pejabat daerah Keningau, UPPM Bingkor dan juga agensi pelaksana My Follower sekaligus mencerminkan komitmen kerajaan mempromosikan pertanian lestari sambil melindungi sumber semula jadi Sabah untuk generasi akan datang.
1: Okey, 200 ribu hektar tanah seluruh Sabah dipulih diurus secara lestari. Okey, dan ini pula mengenai keluarga yang sejahtera merupakan asas kepada perkhidmatan awam yang cemerlang dan dikongsikan oleh Setiausaha Kerajaan Negeri Datu Zainuddin Aman berkata keharmonian yang bermula di rumah dapat membantu meningkatkan dedikasi dan mutu penyampaian tugas perkhidmatan awam. Dan katanya apabila keharmonian bermula di rumah, dedikasi dan mutu penyampaian tugas perkhidmatan awam secara automatiknya dapat ditingkatkan demi kemakmuran rakyat dan negeri Sabah. Dan penganjuran program Hari Keluarga seperti itu bukan sekadar aktiviti riada, sebaliknya merupakan manifestasi sokongan Persatuan Suri dan Anggota Wanita Perkhidmatan Awam Malaysia Puspanita terhadap agenda dan hala tuju kerajaan negeri khususnya berkaitan pembangunan model insan Malaysia Madani serta keseimbangan kerja dan gaya hidup sihat.
0: Okay. Baik, seterusnya kita kongsikan ini pula berkenaan dengan inisiatif yang dilancarkan oleh Lions Club untuk memperkasa ibu tunggal dengan kemahiran praktikal. Lions Club Bandaraya Kota Kinabalu City baru-baru ini melancarkan inisiatif memperkasakan ibu tunggal dengan kerjasama Persatuan Ibu Tunggal Sabah Pizza. Inisiatif ini merangkumi dua bengkel iaitu sesi latihan terapi urutan di Pusat Penjagaan Paliatif dan juga bengkel membuat kuih muih di Pusat Cheshire Home. Dan program ini bertujuan melengkapkan ibu tunggal dengan kemahiran praktikal yang boleh dijadikan sumber pendapatan yang mampan. Pengerusi penganjur iaitu Prema Kana Galinggam mengumumkan bahawa fasa satu inisiatif baru ini akan menumpukan kepada terapi urutan dengan melatih 5 orang ibu tinggal dengan teknik asas urutan kaki, kepala, leher dan bahu. Dan kursus sehari ini direka untuk melengkapkan peserta dengan kemahiran urutan praktikal dan membolehkan mereka menawarkan perkhidmatan dari rumah ke rumah serta mewujudkan peluang sara hidup yang mampan. Dan lepas tu fasa kedua pula dia menumpukan kepada kursus membuat kuih muih, satu lagi kumpulan yang terdiri pada 5 orang ibu tunggal.
1: Okay. Sekarang ini semua kalau masaj pun mesti mau minta dari rumah aja, malas mau jalan kan.
0: Jadi inilah kemahiran yang dilatih supaya pun boleh menjana pendapatan.
1: Betul. Okey, empat yang menarik kami kongsikan untuk menarik dalam akhbar hari ini. Selepas ini banyak lagi info-info ataupun cerita yang menarik akan kami kongsikan. Yang penting kamu terus layan Segar Sabah FM.
0: Lebih menyegarkan.

0: tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
1: Wih, bukan nampak je tu.
2: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal. Tidak kisah di mana.
0: Dengar cakap Ben Zulu tu.
2: Nah.
0: Ha? Esiau?
3: Okey, dengar tujuan Ben Zulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
2: Tidak apa. Next time kamu ingat saja, bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Ben Zulu.
3: Saya Esiau.
4: Dan saya tujuan Kekli.
5: Kamu yang soleh. Solid,
0: jangan lupa pakai tali pegang kledar.
3: Berhati-hati di jalan raya.
2: Dan jangan lupa pasang signal.

0: Segar Sabah FM lebih menyegarkan anda yang berada di kawasan luar tu kan. Mm-hmm. Ada yang memang tugasnya perlu berada di kawasan terbuka, berada di bawah terik panas matahari. Mm. Okay, terus pantau juga kesihatan anda, sebab keadaan jelebu pun masih lagi belum berapa sangat berubah.
1: Betul.
0: Bacanya pun masih tinggi.
1: Ini kami mengkongsikan bacaan IPU setakat semalam, iaitu 6 September pukul 3 petang. Ini bacaan untuk Kota Kinabalu 158, iaitu dalam kategori yang tidak sihat lah.
0: Okey.
1: Begitu juga dengan di Politeknik, tidak sihat juga bacaan IPU 163 dan Kimanis 151 tidak sihat.
0: Okey, jadi itu tiga bacaan yang melibatkan tiga lokasi yang dikategorikan sebagai tidak sihat. Manakala tiga lokasi yang dikategorikan sebagai bacaan sederhana di Keningau 98, Sandakan 73, Tawau 82. Okey, jadi di tahap tidak sihat ini risiko kepada individu, kebanyakan individu masih boleh berlaku, khususnya kanak-kanak, warga emas dan juga pesakit kronik. Jadi disarankan kuranglah aktiviti luar. Kalau perlu pun berada di kawasan luar dalam tempoh yang lama, pakailah pelitup muka.
1: Kalau untuk sederhana pula, individu yang sensitif perlu kurangkan aktiviti luar. Walaupun macam dia ke arah-ke arah tidak sihat tu kan, dia masih sederhana. Pastikan kamu masih lagi jaga kesihatan lah.
0: Okey, jadi kami akan bawakan juga laporan berkenaan dengan bacaan IPU terkini dari masa ke masa sebagai panduan kita. Dan pastikan anda juga terus tahulah PK berkenaan dengan situasi semasa jerubu ini.
1: Betul.
0: Okey, baik, selepas ini kita akan ikuti perkembangan berita dalam berita utama 8 pagi nanti. Untuk kita ikuti laporan berita dari negeri Sabah, antara tumpuannya, 3 stesen di Sabah kekal dalam kategori tidak sihat. Dan juga Belanjawan 2027 fokus tangani isu sosioekonomi.
1: Ya, nantikan berita penuh yang disunting oleh Alicia Michael dan akan bersama dengan Sofia.
0: Ya, 8 pagi nanti terus dengar Sabah FM.
1: Bagus, Pak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ustaz Hariri. Alhamdulillah, saya dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bagus bah.
1: Tahukah anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu, warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.